0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten.

0: berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Na bar kulaj. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Mutatori FM.
1: Kamu setia hari bersama Mutatori FM. Mutatori.
2: Sahabat Mutaturi, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Aduh, sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Raya Angkasa Utung Banten 89.8 Cerdas Sumber Wadi dan Solid. Hai, good morning, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng aku Setia Berani di Multatuli pagi hari ini. Di lembar pertama bulan September menemani sampai di siang hari nanti ya. Dengan segala macam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dan juga tips menarik serta top 3 sports yang sudah Nabi siapkan. So pasti kamu tetap di 89 Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara

0: berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Oranye, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sementara kita mesra-mesraannya.

sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.

Ya udahlah, kalau misalnya nggak bisa dipercaya ya udah, nggak usah dipaksa. Kalau misalnya kepercayaan di apa namanya di sedikit di ya nanti ya akan sulit lagi untuk percaya gitu ya. Bener gak sih? Tidak terasa sudah 25 menit lepas pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Top 3 sport sudah habis siapkan untuk pagi hari ini. Yang dikabarkan Messi, Lionel Messi ini bakal pensiun dari timnas Argentina. Dan Barcelona meraih kemenangan pada pekan ketiga Liga Spanyol. Ini masuk ke top 3 spot pagi hari ini. Selain itu juga ada ranking kelas terbang UFC setelah Bilal Hasan yang mengalahkan Nelson Rojas juga masuk ke top 3 spot ya. Kita ke berita pertama, Lionel Messi memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina melalui pengumuman di media sosial Instagram pribadinya. Messi mengunggah catatan dalam tulisan tangan berbahasa Spanyol. Dalam tulisan itu, Messi mengkonfirmasi bahwa ia pensiun dari timnas Argentina pada usia 39 tahun. Setelah sekian waktu berlalu sejak laga final dan setelah memikirkannya matang-matang ya, katanya dia ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa saya pensiun dari tim nasional gitu ya. Berita selanjutnya, ranking UFC kelas terbang usai Bilal Hasan gulung Rojas. Perubahan bakal terjadi dalam klasemen ranking UFC kelas terbang terbaru setelah petarung Indonesia Bilal Hasan mengalahkan Nelson Rojas dalam UFC Shanghai akhir pekan lalu. Dan Bilal Hasan ini melakoni debut di UFC dengan lawan Nelson Rojas asal Peru di SPD Bank Oriental Sports Center. Dalam pertarungan itu Bilal Hasan menang KO dengan pukulan pada ronde kedua. Sejumlah duel kelas ringan juga berlangsung pada UFC Fight Night yang mempertemukan Umar Nurmagomedov dan Song Yadong sebagai pertarungan utama. Kita ke berita utama hasil Liga Spanyol, Yamal cetak 2 gol berkelas, Barcelona geser Madrid. Jadi Barcelona naik ke puncak klasemen setelah meraih kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano pada pekan ketiga Liga Spanyol Camp Nou pada Selasa dini hari. Tambahan 3 poin membuat Barcelona sempurna di 3 laga awal. Jumlah poin yang diraih Barcelona sama dengan rival abadi Real Madrid tetapi Lamine Yamal dan kawan-kawan memiliki selisih gol yang lebih baik. Barcelona sejatinya tidak memulai laga ini dengan baik. Tim Catalan justru tertinggal lebih dulu 0-1 dari tim tamu. Vallecano bisa membuka keunggulan setelah striker Sergio Camelo membobol gawang Joan Garcia. Yang kemarin mungkin beruntun ya. Di sore harinya kita disuguhkan dengan pertandingan tim nasional U20 ya. Tim nasional U20 yang bertemu Malaysia, terus disusul Persib yang bertemu dengan dengan Diger ya. Diger. Untuk hasilnya sahabat Multatuli mungkin juga tahu ya, tapi nanti itu bakal masuk ke informasi selanjutnya. Yang Persib akhirnya lolos ke fase grup CL2 ya. Jadi kemarin itu pokoknya seru banget ya. Dan selanjutnya nanti ada jadwal Laos versus Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2027. So keep stay di 89 Multatuli FM. Masih barengan Hafiz di Multatuli Pagi.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Masih jauh ya Yah ke rumah teman Ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
6: Bisa berapa sih itu hujan-hujan?
5: Cahaya di magus hese nojo gila.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kamarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
11: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
12: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
12: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
13: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
14: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

FM 44 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Sahabat Melodi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk kalian yang sekarang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya, tapi mudah-mudahan pagi tadi tidak lupa untuk sarapan dulu ya, biar energinya full, biar bisa menghadapi kenyataan hari ini. Sahabat melalui timnas Indonesia U20 ini akan melakoni laga kedua kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan melawan Laos. Pertandingan Laos kontra Indonesia akan berlangsung di New Lao National Stadium, Vientiane, Laos. Ini adalah pertandingan kedua Indonesia di Grup H. Pada pertandingan pertama Indonesia bertemu Malaysia, hasilnya tim asuhan Nova Arianto ini menang dengan skor 1-0. Kemenangan ini jadi modal melawan Laos nanti ya. Dan pada hari yang sama Laos menelan kekalahan 0-2 dari Australia. Karena itu pertandingan melawan Indonesia akan dijadikan sarana kebangkitan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Asia U20 2027. Jadi nantinya juara grup H otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung di Cina. Adapun runner up grup berpotensi lolos lewat jalur runner up terbaik. Persiapan Laos untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027 memang kurang maksimal. Sebagai contoh, Laos absen dalam Piala AFF U19 2026 sebagai pemanasan menjelang kualifikasi ya. Dan Indonesia meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0. Sebelumnya pada babak semifinal Indonesia takluk 0-1 dari Australia lewat gol Edward Neil. Karenanya laga lawan Laos sangat penting bagi Indonesia. Jika bisa mengalahkan Laos, kans Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia 20 2027 ini sangat besar ya. Jadi catat jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2026 ini, Indonesia U20 versus Laos U20 di Stadion Vientiane nanti hari Kamis ya, di 3 September. Jadi pastikan untuk catat jadwalnya. Dan sahabat Melodi, pelatih Persib Bandung Igor Talix ini mengapresiasi kerja keras anak asuhnya setelah memastikan lolos ke fase grup AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Persib lolos setelah menyingkirkan wakil Filipina Manila Diger dengan skor tipis 0-1, 1-0 pada babak playoff di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin kemarin. Gol tunggal kemenangan Persib dijaringkan oleh Mariano Peralta pada menit ke-89. Terkait tiga lawan yang akan dihadapi di grup E, ACL2 yakni FC Seoul, Dikong Vietal, dan Melbourne Victory, Talix ini belum mau membahasnya. Ia menegaskan fokusnya mengarah pada laga terdekat, yaitu pertandingan pembuka Persib di kompetisi Super League dengan menjamu PSM Makassar Minggu 6 September mendatang ya. Dari 4 tim yang menghuni grup E, nantinya hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke babak 16 besar ACL2. Persib akan mulai petualangan di kompetisi kasta kedua benua Asia itu pada 16 September mendatang. Anak asuh Igor akan bertamu ke markas FC Seoul. Di pentas ACL2 musim lalu, Persib berhasil melangkah hingga babak 16 besar. Dan langkah Persib dihentikan wakil Thailand Ratchaburi FC dengan agregat 1-3. Tapi mudah-mudahan sih ya, untuk tahun ini Persib sampai ke semifinal lah. Kalau bisa ya, syukur-syukur sih sampai ke final. Tetap di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan sobat.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayat. BBM kayak jeng traktor gak saat juga nak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
9: cepat, tanggap, profesional, humanis.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
11: Loh, kenal?
10: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
11: Berarti sudah akrab dong.
10: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
11: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
10: Oh, bisa ya?
11: Bisa dong. laporkan saja lewat Sigapantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigapantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigapantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

89 plus 8, 35 menit masuk pukul 9 pagi hari. Selamat pagi untuk semua sahabat Multatu untuk semuanya sampai SMP dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan kabar sehat ya. Dan juga untuk semua para UMKM, untuk semua para pedagang kaki lima, dan juga semua para pelit angkot yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Sahabat Multatuli, Dinsos Lebak nonaktifkan 14.073 KPM penerima bansos terindikasi judol. Jadi sebanyak 14.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Lebak dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Sebagian KPM tersebut terindikasi menggunakan bansos untuk judi online atau judol. Selain terindikasi penggunaan bansos untuk judol, 14.073 KPM tersebut juga termasuk dalam desil 6 sampai dengan 10, yakni kelompok yang disebut tidak berhak menerima bansos pemerintah. PLT Kepala Dinas Sosial ya, Lela Gipti Kleria ini mengatakan bahwa jumlah yang dinonaktifkan karena terindikasi menggunakan bansos untuk judol masih dapat diusulkan kembali sebagai penerima bansos ya. Jadi Lela juga mengingatkan penerima bansos agar menggunakan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, judi online menjadi salah satu faktor yang dapat menyeret masyarakat ke jurang kemiskinan. Karena itu, ia meminta masyarakat menjauhi aktivitas perjudian yang dinilai hanya membawa mudarat bagi kehidupan. Ketua MUI Lebak, Kyai Haji Pupu Mahfudin, ini mengatakan judi online sudah meresahkan karena telah merambah ke berbagai kalangan ya, dan MUI Lebak ini terus mengingatkan masyarakat mengenai bahaya judi online dalam berbagai kesempatan. Jadi judol ini bukan hanya merugikan pada kondisi perekonomian keluarga, tapi juga bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Tidak ada ceritanya judol untung membuat kaya yang ada mudarat gitu ya. Sahabat Multatuli, PMK Lebak bantu ratusan UMKM dengan sertifikasi dan bantuan haki. Pemerintah Kabupaten Lebak membantu sebanyak 160 pelaku UMKM agar naik kelas, diantaranya adalah dengan pemberian sertifikasi izinan perizinan pangan industri rumah tangga atau PRT, sertifikasi halal, dan bantuan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI untuk melindungi merek, logo, dan produk dari penipuan. Jadi dengan usaha mikro kecil dan menengah UMKM naik kelas akan meningkatkan omset penjualan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah setempat. Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi untuk membantu pelaku UMKM naik kelas melalui pelatihan dan pemberdayaan guna meningkatkan omset penjualan juga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga melakukan pelatihan pemasaran digital agar produk UMKM bisa ke aplikasi media sosial maupun lokal pasar seperti Shopee, Lazada, Kulaku, Tokopedia, Bukalapak, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Sebab di era digitalisasi seperti sekarang, ini diharapkan para pelaku UMKM lebih berinovasi dengan memanfaatkan jejaring pasar secara daring untuk akses pemasaran ya. Dan juga seorang pelaku UMKM produksi cemilan pare crispy, keripik pisang, bolu, dan stik yang menerima banyak pesanan kini sudah menyerap puluhan tenaga kerja. Produknya telah dipasarkan ke daerah lain secara daring hingga ke sejumlah daerah di Jakarta, Jawa Barat, hingga Bali. Oke, sahabat Multatuli, selamat pagi untuk kamu yang mungkin pagi hari ini sudah ada keputusan dari atasan untuk tugas luar dinas, luar kota. Hati-hati di jalan ya. Atau juga yang sekarang lagi menyusun kembali beberapa tugas dari atasan untuk di bulan September ini, mudah-mudahan targetnya tercapai. Dan juga jangan sekali-kali itu menunda-nunda sebuah pekerjaan
ya. Karena dari hal kecil, dari yang ya sedikit-sedikit, lama-lama nanti jadi bukit, lama-lama nanti biji pun, lama-lama nanti malas kerja, lama-lama nanti dipecat. Dewa 19, dua sejoli.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
2: Ada lah. Keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89.8 FM, cerdas, informatif dan solutif. Kahitna tak mampu mendua. Ya udahlah, kalau misalkan enggak mampu mendua, ya udah, satu aja. Satu aja, enggak bakal.
1: Selamat tanggal 1.
0: Ngomongin tanggal 1, mau disentil kali.
1: Selamat tanggal 1. Halo.
0: Aduh, halo, halo. Tapi tumben nih, yang megang admin udah nongol jam segini. Eh, udah siang ya?
1: Anda kemana saja Anda?
0: Aduh, saya di ruangan saja. Lagi mumet saya. Kalau misalkan boleh curhat sih. Hah, ya sudahlah ya, sahabat Madli. Karena sudah tanggal 1, diawet-awet,
1: jadi,
0: dihemat-hemat.
1: Kita mau manas-manasin sahabat Madli.
0: Cie, cie, cie. Kata sahabat Melati nggak ngaruh.
1: Hey,
0: manisin,
1: hey,
0: apaan? Manisin apaan? Manisin makanan yang kemarin.
1: Apa sih?
0: Kan biasanya kalau
1: misalnya manis-manisin sama Moldatu ini biar semangat mencari kerja.
0: Oh begitu.
1: Iya maksudnya begitu Pak. Iya. Jadi ini kan kita sedang ngobrol nih. Kayaknya kalau kebuat kau mendang mending mah gitu ya, kalau jajanan mending mahal kayaknya nggak jadi gitu. Ya kan, walaupun se-BM-BM-nya kita nih gitu. Nah terus abis itu nyambung deh. Ih, emang UMK kita berapa sih gitu ya kan. Terus terbitlah satu nama kota di Indonesia dengan UMK tertinggi di Indonesia, Pak.
0: Tertinggi. Pusat bukan sih?
1: Hah?
0: Bukan pusat.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Bukan sih, Pak.
0: Oh.
1: Jadi ternyata UMK tertinggi itu ada di Kota Bekasi, Pak.
0: Oh, Bekasi.
1: Bekasi, Pak.
0: Selamat deh yang kerja di Bekasi ya.
1: Apa kita pindah aja ke Bekasi, Pak? Kita bawa itu towernya sekalian sama studionya, Pak.
0: Jangan ribet. Kalau misalkan towernya kayak antena apa radio yang dulu sih, yang jadul enggak apa-apa.
1: Iya, jadi sahabat dulu untuk UMK tertinggi Indonesia di tahun 2026 ini dipegang sama Kota Bekasi ya.
0: Bekasi.
1: Dengan kisaran di 5.990 sekian.
0: 6 juta aja, Bu ya. Kan sama lemburan, Bu.
1: Iya sih, kurang 8.000, Pak. Ini, Pak. 6 juta lah ya. Terus yang berikutnya ada Kabupaten Bekasi, Pak. Jadi kabupaten dan kota ini beda ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Beda 50.000, Pak, sebenarnya.
0: Beda 50.000.
1: Ya, kalau untuk Kabupaten Bekasi di 5.930, Pak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang berikutnya ada Karawang.
0: Karawang.
1: Di 5.800.
0: Karawang itu Jawa Barat ya?
1: Iya.
0: Bekasi sama juga ya.
1: Pak. Sama Bekasi juga, Pak.
0: Wah. Iya.
1: Gimana, Pak?
0: Bekasi Jawa Barat tuh.
1: Oh, iya.
0: Karena apa? Karena terdistrak Bekasi udah kota gitu kan.
1: Begitu. Nah untuk DKI Jakarta sendiri ternyata Pak cuma 5.700. Ih, Anda kalah sama Bekasi.
0: Apa sih?
1: Kalau untuk kota Depok di 5.500 ya Pak ya.
0: Oke. Okay.
1: Kota Cilegon 5.460.
0: Bah.
1: Gede Pak. Apa kita pindah ke Cilegon ya?
0: Yang deket aja ya. Pandeglang berapa?
1: Untuk Kota Bogor, di 5.430. Kota Tangerang 5.390. Kota Tangsel 5.240. Okay. Dan Kabupaten Tangerang 5.000.

0: 210, Pak.
1: Untuk Kabupaten Lebak, Bu?
0: Itu ya, rata-rata didominasi yang ada di Pulau Jawa ya, Pak?
1: Jawa Barat ya?
0: Kasihan banget itu yang ada di Pulau Sumatera.
1: Sebentar dulu, nanya belum dijawab.
0: Gimana, Pak?
1: Kabupaten Lebak gimana?
0: Oh, Kabupaten Lebak, baik. Saya umumkan juga ya. Ini daftar UMK yang ada di Banten. Dari mulai yang tertinggi sampai yang dengan terendah ya, Pak? Dipegang sama Cilegon, tentu saja. Tadi kan sudah di ini juga ya, Cilegon masuk UMK tertinggi di Indonesia, 5.460 sekian. Berikutnya Tangerang.
1: Tangerang.
0: Tangsel. Kabupaten Tangerang.
1: Kabupaten Tangerang,
0: Ya, Kabupaten Tangerang 5.210. Kabupaten Serang 5.170. Kota Serang 4.600. Bapak, jangan ngiri sama tetangga ya. Kabupaten Pandeglang 3.300, Bapak.
1: Halo.
0: 60.000.
1: Oh, okay.
0: Dan Kabupaten Lebak 3.330. Ih, kita kalah 30.000.
1: Apa ngemaksim aja gitu ya? Nyari 30.000 ya.
0: Itu untuk UMK yang ada di Banten ya. Nah, kalau UMK terendah ini ternyata apa didominasi di daerah Jawa Tengah.
1: Jawa
0: Pak.
1: Tengah.
0: Iya. Okay. Waduh. Terendah, paling rendah ya Pak ya.
1: Itu di?
0: Kabupaten Rembang, Pak.
1: Rembang, Rembang. Okay.
0: 2.380.000, Pak. Tinggi dong. Yang paling rendah itu ternyata di Banjarnegara, Pak. Banjarnegara itu berarti di Jawa Barat.
1: Banjarnegara.
0: Jawa Barat.
1: Oh iya, Jawa Barat.
0: Iya, daerah Ciamis sana lah ya, Kuningan, Pangandaran sana. 2.320.000. Rendah ya, Pak?
1: Rendah sih.
0: Terus berikutnya disusul oleh Kabupaten Wonogiri 2.334.000, Kabupaten Sragen 2.337.000, Kabupaten Blora 2.345.000, Pangandaran 2.350.000, Kota Banjar 2.361.000, Kuningan 2.369.000, Ciamis 2.373.000, dan itu tadi Kabupaten Rembang 2.386.000.
1: Tapi biasanya ya itu suka balance dengan
0: antara biaya hidup.
1: Iya, begitu. Iya, betul. Biasanya begitu.
0: Betul. Ini kayak daerah-daerah slow living menurut saya, Pak.
1: Iya.
0: Yang pagi-pagi ada tukang pisang goreng masih kerja ya kan.
1: Iya, begitu. Jadi emang kalau daerah Karawang kayak Karawang, terus daerah-daerah sana itu kan masih banyak dengan pertanian ya.
0: Karawang tinggi
1: ya.
0: Karawang tinggi banyak daerah ini industri Karawang.
1: Sekarang.
0: Karawang, Cikarang, Bekasi, Depok, Kalau yang tadi yang UMK rendah itu memang kebanyakan sih kayaknya masih kurang industri ya. Ini masih didominasi oleh sektor agraris sama pariwisata, Pak. Nah. Jadi belum berbasis industri manufaktur yang skala besar di daerah-daerah yang tadi kita sebut gitu. Ya kan Pangandaran kan pantai ya kan.
1: Iya, betul.
0: Betul. Nah, itu makanya. Ya itu yang saya bilang pagi-pagi tukang pisang goreng 1.003.
1: Pisang goreng nayu. Kalau ke sini apa? Keripik.
0: Ya kan? Another level lagi kalau kita ada di Kota Bekasi, beli wartegan aja 30.000, Pak.
1: Lain cerita gitu ya kalau misalnya ke situ.
0: Iya,
1: jadi memang ya balance lah ya dengan kebutuhan hidupnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya di Banten kan yang tertinggi di Cilegon karena memang di sana ada manufaktur yang skala besar se Asia Tenggara kan ya, Pak ya. Krakatau Steel.
1: Pabrik baja di sana.
0: Ada
1: yang udah berkunjung ke mana Plaza Lebak?
0: Ada apa tuh?
1: Ada street food loh, ala Bangkok. Itu banyak banget tuh, karena memang Kabupaten Lebak ini menjadi tour street ya. Nah itu yang ke-66.
0: Wow.
1: Jadi.
0: Katanya dibuka sama Bupati juga tadi malam ya.
1: Iya betul, tadi malam.
0: Ini roadshow kuliner viral di Indonesia katanya Pak.
1: Jadi kayaknya kuliner semua di Indonesia ada di situ kali ya, begitu?
0: Kayaknya sih kuliner-kuliner yang viral, terus kuliner-kuliner yang unik-unik gitu kayaknya ya Pak ya. Terus ini juga sudah dapet rekor MURI Pak.
1: Oh, Serius?
0: Iya, karena memang ini udah roadshow ke 66 kota dengan Kabupaten Lebak ini, Pak.
1: Oke. Jadi Kabupaten Lebak ini yang ke 66 ya. Dan langsung dibuka oleh Bupati Lebak.
0: Jadi
1: tadi
0: gimana
1: malam.
0: Yang udah jajan di Spalspil ada menu apa aja di sana biar saya ikut ngiler terus tiba-tiba pengen kesana gitu.
1: Ntar dulu Bu, kenapa? Ini baru tanggal 1 Bu, masih proses Bu.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
6: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari. Memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 890 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 53 menit lepas dari pukul 10 pagi menjelang siang hari ini. Ini ada-ada yang lagi viral nih.
1: Apa tuh?
0: Menteri Amran pecat 13 pejabat Kementan gara-gara judi online. Masih merambah ya. Aduh, judul.
1: Ini ya, betul. Tapi kayaknya ini keputusan yang tepat sih, Pak.
0: KPM di Kabupaten Lebak juga banyak loh yang dikeluarkan
1: iya,
0: dari itu.
1: Iya, belum pernah kita beritakan juga dan informasikan ya kan, Pak?
0: Tadi baru disampaikan juga tuh, nambah lagi. Tapi kalau misalkan mau diaktif kayak apa namanya? Mau diusulkan kembali bisa, mungkin
1: gitu.
0: Dengan beberapa catatan gitu ya.
1: Oke, okay.
0: Ya emang enggak ada manfaatnya juga sih yang gitu.
1: Yang iya judul. Pak, betul. Itu mah nantinya bakalan gali lubang tutup lubang aja gitu terus.
0: Bung Haji Roma Irama berarti.
1: Lagu dong. Iya, jadi aduh udah deh, kita udah kan selalu ngasih tahu sama sahabat Bola Tuli ya, hidup cuma sekali, pakai yang manfaat sekali. Aja.
0: Betul,
1: udah.
0: betul.
1: Kalau semisal nggak cukup ya kerja.
0: Kerja
1: apa aja, kerja jangan
0: apa
1: gengsi
0: aja.
1: Ya kan,
0: kalau misalkan di Kabupaten Lebak UMK-nya kecil ya pindah ke Bekasi.
1: Cilegon. Gede tuh. Ya, mau gede banget ke Bekasi sana.
0: Gitu maksudnya ya. Oh iya, untuk sahabat Bola Tuli yang memang kebetulan nanti di akhir pekan atau di weekend nanti, kalau misalnya nggak kemana-mana, mendingan kunjungi deh Plaza Lebak ya. Ini yang ternyata sudah disulap dan diresmikan semalam. Di sana ada kawasan yang disulap menjadi kawasan kuliner bernuansa Bangkok dalam gelaran roadshow kuliner viral Indonesia.
1: Seru. Tapi kalau misal ada ada menu-menu jajanan Thailand ya, Pak, yang mau saya cobain apa, Pak?
0: Apa?
1: Mango sticky rice.
0: Mango steak.
1: Ya.
0: Kirais.
1: Ketan dikasih mangga, Pak.
0: Ah, Allah. bersahabat enggak sama perut kita?
1: Ya itu juga makanya saya mau coba. Apakah lidah ini bersahabat dengan menu Thailand?
0: Kalau
1: gitu.
0: Misalkan gak bersahabat gimana? Mau mencerot ya?
1: Sama ini, Pak, sama somtam.
0: Oh gitu ya.
1: Itu kalau kata kita mah rujaknya orang Thailand, Pak.
0: Nah, tapi event ini itu digelar selama 2 pekan ya, dari tanggal 31 kemarin sampai nanti tanggal 13 September.
1: Wah.
0: Nah, jadi masih panjang waktunya. Yang mau mampir-mampir, kalian pulang ke arah sana ya tinggal mampir aja. Karena terus ya se-Indonesia yang viral gitu kan. Apa aja sih yang udah viral di Indonesia? Yeah. Kulinernya. Kalau dari visual sih emang banyak banget dari visualnya.
1: Nantilah coba ya, kita mampir-mampir ya. Terus nanti kita akan kasih testimoni.
0: Apa mau sekalian?
1: Apa tuh?
0: Ngevlog.
1: Oh boleh, bisa.
0: Anak-anak kan pulang tuh, sekalian lewat. Kasih aja goceng.
1: Goceng, cuma biaya parkir, Pak. Goceng, Pak.
0: Aduh. Sahabat Bola Tuli, hari ini kembali nyanyi dan siap tampil di Pesta Pora 2026. Ini katanya bakal tampil lagi, bakal di panggung musik setelah 6 tahun vakum. 6 tahun ya?
1: Iya,
0: gak kerasa
1: Pak.
0: Berarti udah lama banget berarti ya. Nah, ini penampilan ini menjadi bagian dari akhir hari terakhir Pesta Pora 2026 yang berlangsung selama 3 hari, 25 hingga 27 September ya. Jadi dalam penampilannya nanti Sari ini akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi dan grup musik lainnya seperti God Bless, terus Jirayut, Project Pop, Tulus, Dewa 19, featuring Elo, terus ada Salfri Hadi, Bernadia, hingga For Revenge gitu. Tanggal 25 masih panjang sih, masih jauh, masih lama gitu. Ya tenang aja, tetap harus dimasukkan juga ke listnya kalau misalkan mau nyari yang rame-rame gitu ya.
1: Iya, dan ini Pak, saya juga mau ngingetin nih sama sahabat Bola Tuli ya. Kita kayaknya lagi marak curanmor ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Iya.
1: Nah, ternyata Pak kemarin di dekat rumah saya juga, Pak, ada dua rumah, Pak, yang mau dicuri motornya, Pak.
0: Dua rumah atau dua motor?
1: Dua rumah. dua rumah disambangi oleh para pencuri itu, Pak. Bahkan yang saya dengar kabarnya pencurinya bawa senjata api, Pak.
0: Waduh. Ini bahaya berarti ya. Siang bolong lagi ya.
1: Waduh, siang bolong, Pak, katanya.
0: Aduh, kemarin itu di daerah Warung Gunung juga terjadi. Terus juga di mana lagi tuh? Berarti sudah ada 3 tempat itu ya.
1: Betul.
0: Jadi hati-hati ya untuk sahabat Mulatuli yang mungkin sudah terbiasa menyimpan kendaraannya secara asal gitu kan.
1: Karena di Aweh, Pak, kemarin di Aweh, juga ya? Ada di Aweh, Pak. Nah, di dekat rumah saya juga ternyata ada juga sahabat Mulatuli. Nah, jadi buat sahabat Mulatuli yang kebetulan melihat kejadian ini gitu ya, mau melaporkan, lapor cepat di 110 ya.
0: 110 ya.
1: Langsung aja 110, terus langsung deh kasih lokasinya di mana gitu kan. Nanti langsung didatangi oleh pihak kepolisian.
0: Jadi tinggal mengikuti step-stepnya aja ya nanti ya. Operator yang menerimanya nanti.
1: Betul. Jadi makin yang kesini. Punya motor jangan diparkir sembarangan. Kunci ini ya, Pak. Kunci apa, Pak?
0: Kunci ganda.
1: Kunci ganda ya?
0: Kunci ganda, kunci stang sama kunci roda gitu kan. Itu juga harus gitu kan. Kalaupun ya agak sedikit ribet sih kalau misalkan kunci ganda, kunci roda itu agak sedikit ribet. Apalagi kalau misalnya modelnya model dulu gitu kan. Yang kuncinya itu masuk ke jari-jari. Terus nyebrang, terus dicolokin. Nah, itu yang ribet. Kalau sekarang kan ada tuh yang kecil. Betul. Gitu.
1: Ini mudah-mudahan jadi perhatiannya pihak kepolisian ya, terutama Polres Lebak nih. Karena banyak laporan-laporan yang masuk soal curanmor nih. Jadi berarti yang sudah kita ingat-ingat tadi di mana aja, Pak? Warung Gunung, Perumahan Aweh,
0: Terus
1: juga itu, Pak, yang malam-malam itu loh, Pak, yang kerekam CCTV itu.
0: Nerimbang. Jatimulya ya di situ. Pokoknya hati-hati lah ya. Jangan kan di tempat-tempat seperti itu. Di Samsat aja pernah kejadian.
1: Serius, Pak?
0: Serius.
1: Serius, Samsat?
0: Pernah kejadian, iya.
1: Waduh.
0: Gitu.
1: Ya, ini jadi perhatian pihak kepolisian ya. Soalnya udah banyak nih, Pak, Bu, polisi. kejadian-kejadian yang meresahkan ini.
0: Pokoknya
1: tentu saja merugikan ya, Pak.
0: Jelas. Itu pokoknya kita harus ekstra waspada lah, ekstra hati-hati juga gitu kan. Jangan merasa aman, merasa rame gitu.
1: Betul.
0: Kan. Terkadang yang
1: tidak terprediksi justru di tempat yang ramai
0: gitu. Yang merasa banyak warga gitu kan. Ternyata mungkin warga juga menganggapnya, ngerasnya itu motor punyanya gitu, ternyata bukan. Nah, itu yang bahaya.
1: Dan sekali lagi kita ingatkan untuk layanan gawat daruratnya kepolisian ke 110 ya.
0: 110 ya.
1: 110, oke.
0: Okay? Ingat di save 110. Jadi jangan sampai nanti ketika memang terjadi hal yang tidak kita inginkan, langsung aja telepon 110 ya.
1: Betul. Nanti akan dibantu oleh pihak kepolisian ya.
0: Ini ada
1: aman-aman ya, semuanya tetap aman ya. Jangan lupa tadi kunci ganda untuk motornya,
0: kunci stang, kunci ganda. Nah, ada bocoran juga nih dari residivis yang katanya yang paling susah dibobol itu kunci stangnya ke arah kanan. Gitu. Kalau ke arah kiri itu gampang. Karena nggak bisa dibobol gitu,
1: okay.
0: Karena kehalangin setang gitu.
1: Jadi
0: stangnya beloknya ke kanan.
1: Ke kanan ya.
0: Gitu. Itu bukan kata gue loh, kata residivis.
1: Wah, kita belajar ke residivis. tapi ilmu kan bisa didapat dari mana saja,
0: betul,
1: ya. Walaupun
0: betul.
1: Mungkin sumbernya dari orang-orang yang negatif, tapi dia ngasih masukan yang positif ya.
0: Sekalipun itu dari anak kecil kalau memang itu ilmu ya. Begitu.
1: Aduh, tidak disangka-sangka ya.
0: jangan punya pikiran lu lagi, gue lagi.
1: saya nggak ngomong ya, Pak. Tadi diem anteng-anteng loh, Pak.
0: Tahu nggak kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena dari cara ketawa, cara responnya itu loh.
1: Enggak ya, enggak.
0: Mangga miring jeblakin aja sekali. Aduh. Nah, ini ada kabar membanggakan juga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia resmi menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional.
1: Oke, okay. Enggak butuh nih, Pak.
0: Enggak butuh.
1: kita lagi mau mandiri, mohon maaf ya, gitu.
0: Kita lagi mandiri. Nah, ini diambil lantaran kondisi keuangan nasional ini dinilai masih sangat kuat dan stabil sehingga Indonesia tidak membutuhkan suntikan dana eksternal tersebut.
1: Okay. Ih,
0: keren memang ya.
1: Luar
0: biasa. Lalu ada info apa lagi?
1: Ada info katanya nanti MBG tidak akan masuk sekolah swasta elit lagi, Pak.
0: Why?
1: Begini. SPPG dan BGN kenapa tidak kepikiran dari dulu ya?
0: Dia main ngejas aja lagi, berani di kau.
1: Maksudnya kalau semisal sekolah swasta dan elit, berarti kan taraf hidupnya orang tuanya ya kan sudah menengah ke atas.
0: Betul,
1: nih, Pak. Gitu. Berarti
0: betul
1: kan di situ saja kita sudah melihat, wah berarti anaknya sudah terjamin nih untuk sandang pangan papannya.
0: Betul.
1: Jadi sepertinya sih mungkin kalaupun harus dievaluasi, saya sih mau kasih masukan untuk BGN dan SPPG, sepertinya memang MBG ini tidak harus disamaratakan, Pak.
0: Iya.
1: Adil itu kan bukan berarti sama rata nih ya.
0: Betul.
1: Tahu tujuannya memang bagus untuk memberikan gizi yang baik untuk seluruh anak di Indonesia tanpa pandang bulu. Tapi pada kenyataannya di lapangan yang sangat-sangat membutuhkan sepertinya sih anak-anak yang ada di pelosok.
0: Yang ada di wilayah 3T ya.
1: Nah itu yang taraf hidupnya menengah ke bawah gitu. Jadi kalau semisal ada usulan sekolah swasta elit tidak lagi masuk list penerima MBG, saya setuju sih,
0: setuju,
1: Pak. Gitu.
0: Setuju.
1: Mendingan dikasih ke anak-anak yang lebih membutuhkan lah. Gitu ya.
0: Kabar baik lagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan pemerintah nggak berencana menaikan tarif pajak 2027.
1: Bapak, kenapa nggak berencana naikin tarif pajak, Pak?
0: Enggak, Bu.
1: Kenapa? Oh, takut ribut lagi ya sama netizen.
0: Iya itu, Bu.
1: Aduh, ya. Ributnya tuh panjang gitu kalau udah apa-apa ada yang naik ya, Pak ya. Jadi, ya sudahlah.
0: Ya sudahlah, ngeri Bu kalau bisa ngomongin pajak ya. Ada beberapa orang yang memang ya kalau menurut pandangan kita ya, orang awam gitu kan, mereka yang mampu bayar pajak ya oke lah, tapi kan terkadang suka disamaratakan, suka dipukul rata gitu. Itu yang paling gak enaknya. Makanya mendingan diam-diam baik lah. Gitu, mendingan diam-diam baik. Dan selamat siang untuk sahabat Mula Tuli yang sekarang mungkin sudah merasa nih otaknya sudah pikirannya sudah mulai kemana-mana nih, sudah gak mulai fokus lagi untuk pekerjaannya. Sesekali lah, satu jam sekali untuk jalan keluar gitu kan, nyari cemilan atau juga nyari makanan-makanan kecil yang bisa membuat fokus lagi. Dan sebentar lagi juga istirahat siang, jadi sempatkan diri untuk makan siang dan juga istirahat siang. Masih banyak informasi yang bakal kita sampaikan di Multatuli Pagi, so stay tuned di 89 Multatuli FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir

0: pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Nabat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
9: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
10: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
8: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
10: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
8: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
11: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
12: Aku di sini, Bu.
11: Terus yang nonton TV siapa?
12: Semut.
11: Kalau kipas?
12: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
11: Kalau kerannya?
12: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
11: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
12: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
11: Nah, itu baru anak hebat.
10: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: kaget saya jadinya. Diketawain kan. Kurang asem memang. Yes, waktunya makan siang ya untuk sahabat Meleduli. Waktunya juga istirahat siang. Tadi ngomong-ngomong IMF nih. Ini ada informasi nih. Bank Indonesia, BI dan Monetary Authority of Singapore atau MAS. Ini resmi mengoperasikan skema Local Currency Transaction atau LCT Indonesia Singapura. Skema ini memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi lintas negara dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura tanpa perlu melalui konversi dolar Amerika Serikat. Makin kelabakan aja kayaknya itu ya Bapak itu. Jadi ya wajar berarti kalau misalkan ditolak mentah-mentah ya maaf. Aduh.
1: Kita tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Aduh. Kabar baik apa nih soal apa namanya ekonomi yang ada di Indonesia?
0: Tapi kenapa?
1: Iya ya Pak ya, sudah bye-bye berarti US dollar untuk transaksi dagang Indonesia Singapura ya.
0: Itu.
1: Karena pakai rupiah Pak sama dolar Singapura Pak. Waduh.
0: Keren kan? Nah, implementasi ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama BI dan MAS melalui MOU pada tahun 2022 dan berjalan berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026. Jadi makin leluasa aja gitu kan Indonesia menggunakan rupiahnya. Berarti kan bisa digunakan di Singapura juga dong kalau gitu ya?
1: Bisa.
0: Kalau punya dolar Singapura ya gunakan dolar Singapura juga gitu. Ya pokoknya keren, ada kemajuan, ada perubahan juga begitu. Tahu nggak kalau ada satu kabupaten yang ternyata jumlah ABG-nya itu terbanyak di Indonesia?
1: Di manakah itu?
0: Percaya nggak, di Bogor.
1: Wah,
0: ABG di Bogor itu nyampe 454.799 orang, hampir 500. Apa mungkin karena cuacanya dingin kali ya?
1: Bisa jadi.
0: Jadi para orang tua di sana selalu berproduksi. Berproduksi.
1: Enggak dong, Pak.
0: Oh, enggak ya.
1: Mungkin karena memang program KB-nya belum maksimal aja.
0: Oh begitu. Mungkin ada hal-hal itu ya. Jadi Kabupaten Bogor ini menjadi wilayah dengan jumlah ABG terbanyak di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan jumlah penduduk berusia 13 hingga 19 tahun di wilayah ini mencapai 454.799 orang. Jadi secara nasional penduduk usia 15 sampai 19 tahun ini mencapai 22,07 juta jiwa atau setara 7,8% dari total populasi Indonesia. Nah, Kabupaten Bandung berada di posisi kedua, terus disusul Tangerang, lalu Bekasi, ada Kota Jakarta Timur, Garut, Sukabumi, Kota Surabaya, Cianjur, dan yang terakhir di urutan 10 itu ada Kota Bekasi. Masuk lagi Bekasi.
1: Waduh, Bekasi nih ya, emang ya.
0: Karena emang ya pendapatan juga lumayan lah.
1: UMR-nya tinggi, jadi wajar lah kalau sebenarnya orang tuanya mampu untuk memiliki keluarga yang besar.
0: Berarti selain KB, berarti karena kemampuan penduduknya juga berarti.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, finansial juga Pak, harus didukung. Okay, karena kan Bapak tahu sendiri yang namanya merawat dan membesarkan anak itu kan Pak nggak harus butuh finansial yang
0: kuat. Ibu-ibu curhat ya. Ibu-ibu curhat.
1: Kalau finansial yang nggak kuat, waduh kasihan dong Pak anak Pak.
0: Betul.
1: Karena kan harus mendapatkan hak yang layak.
0: Hak pendidikan, hak apa lagi ya?
1: Keamanan
0: juga, terus dan lain sebagainya gitu.
1: Pak ngomong-ngomong nih ya Pak ya. Anak saya lagi suka pilih-pilih baju, Pak.
0: Wah. Bentar lagi ngajak ke Glory ternyata.
1: Padahal belum 2 tahun gitu, tapi dia sudah masuk fase yang kalau orang bilang itu terrible 2 atau fase umur 2 tahun yang menyebalkan. Karena memang mungkin sudah punya sudah punya keinginan sendiri lah ya.
0: Okay.
1: Sudah mulai mampu untuk
0: memilih,
1: mengungkapkan apa yang dia mau, sudah tahu yang namanya penolakan dan perubahan emosi yang cepat, okay, ya. Ini karena memang otak di usia 18 bulan hingga 3 tahun ini perkembangannya lagi cepet-cepetnya nih, Pak.
0: Sedang cepat berkembang,
1: nah, tapi
0: lalu juga
1: kemampuan komunikasi dan emosinya belum matang. Nah, Bapak bayangkan gitu. Kan? Coba dibayangkan.
0: Tadi lu bayangin dulu. Iya sih.
1: Iya, di dalam otak tuh udah tuh pengen ini gitu, tapi aduh ngomongnya gimana ya? Belum bisa gitu.
0: Paling narik-narik enggak kali enggak.
1: Iya, betul ya. Makanya jadi kalau untuk para orang tua yang apa ya? Jadi orang tua tuh harus benar-benar siap ya.
0: Harus bisa memahami bahasa ya, entah itu bahasa tubuh atau itu bahasa yang emang kita sama sekali gak ngerti.
1: Betul.
0: Itu bahasa alien atau bahasa seumurannya gitu ya,
1: ya makanya.
0: Tapi kalau misalnya komunikasi sama seumurannya itu pasti nyambung gitu.
1: Nyambung makanya, mereka bahasa apa ya Pak ya?
0: Jadi ada keunikan tersendiri lah ya. Tapi ketika ingin sesuatu pasti paling kalau gak nangis ya,
1: tantrum Pak, teriak-teriak gitu.
0: Terus ya narik-narik baju atau
1: nunjuk,
0: tangan,
1: atau
0: nunjuk, paling
1: kan,
0: gitu.
1: Iya, begitulah gitu lagi.
0: Ya, jadi saat-saat seperti itu kita harus paham gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya kalau misalkan ada kursus untuk bahasa-bahasa bayi, mau ikut gak?
1: Gak ada Pak, kayaknya Pak, sulit Pak. Itu bahasa paling sulit kayaknya.
0: Biar bisa memahami bayi gitu ya, bahasa alami itu asli.
1: Betul.
0: Gak kerasa nih kita harus pamit undur diri nih. Makasih deh untuk sahabat Mulat Lee yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Dan kita juga bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama ya. Selamat menikmati pundi-pundi yang mungkin ada yang sudah nyampe
1: masuk ke rekeningnya masing-masing. Dan selamat jajan juga, jadi pundi-pundi rupiahnya kembali berkurang.
0: Dapat satu hari permisi cuma lewat.
1: Aduh,
0: gitu ya.
1: Iya, jadi POV-nya gajian itu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak teks proklamasi berarti. Oke lah, sahabat Multatuli, thank you ya sekali lagi. Nabi Sunan juga yuk pamit undur diri di Multatuli pagi. Hari kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: rest in peace.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Multatuli FM. Teman setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Paket, paket.
5: Hah?
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
5: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
7: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cahaya di magus hese no jubilah.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung. Yuk.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Ada apa di bulan September?

Hari Polisi Wanita atau Polwan pada tanggal 1 September 1948 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI sedang menghadapi agresi militer Belanda untuk kedua kalinya. Pada seleksi perdana terpilih 6 gadis remaja yang seluruhnya berdarah Minangkabau, yaitu Mariana Sanin Mukti, Nelly Punasitomorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasminar Hussein, dan Rosnalia Taher. Keenam gadis tersebut secara resmi mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi pada tanggal 1 September 1948. Sejak saat itulah lahir polisi wanita atau Polwan. Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Masatangkas Bitung Lebak Banten. Nah, selamat siang menuju sore sahabat Multatuli. Senang sekali ya, seperti biasa setiap sorenya Fawulan dari menemani sahabat Multatuli, tentunya di gelaran Multatuli hari ini. Oke, sudah berbeledagan Daniel Polter dengan Bad Day. I hope this is not your bad day, because tanggal 1 masih berseri-seri dan bersinar-sinar rupanya ya. Oke, apa yang sedang dilakukan sahabat Multatuli, semoga hari ini masih ada semangatnya. Tetap semangat dong ya. Tapi juga awal bulan biasanya tuh masih semriwing-semriwing gitu ya. Masih aduh, notif-notif bermunculan. Oke, sampai nanti di jam 5 lagu apik, informasi menarik juga akan selalu dan sudah disiapkan untuk sahabat Multatuli tentunya ya. Oke, dan hari Selasa nih sahabat Multatuli, tanggal 1 September ya. Nah, ada beberapa peringatan penting ternyata di hari ini. Salah satunya adalah tidak hanya di Indonesia ya, tapi di belahan dunia lain pun diperingati secara nasional maupun internasional ya. Dan kalau di Indonesia tanggal 1 September Hari Polisi Wanita. Selamat Hari Polisi Wanita untuk seluruh poluan-poluan, ibu-ibu poluan yang ada di Indonesia ya. Nah, dikutip dari Museum Polri, Hari Polisi Wanita diperingati secara nasional di Indonesia setiap tanggal 1 September ya. Dan tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari pertama pendidikan polisi wanita pada tahun 1948. Nah, poluan ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban, tersangka dan saksi perempuan sahabat Multatuli. Sebelum poluan dibentuk ya, tugas tersebut kerap dibantu oleh istri polisi, oleh ibu-ibu bayangkari gitu ya, maupun pegawai sipil wanita. Nah, menyadari akan kebutuhan tersebut, sahabat Multatuli, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi mengusulkan agar perempuan diperbolehkan mengikuti pendidikan kepolisian. Nah, usulan tersebut disetujui oleh cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Dan pada tanggal 1 September 1948 ya, 6 siswa perempuan secara resmi mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama 44 siswa laki-laki di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi. Dan peristiwa inilah yang menjadi tonggak sejarah lahirnya polisi wanita di Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai tanggal peringatan Hari Polwan. Oke, selamat Hari Polwan untuk seluruh polisi wanita di Indonesia ya, dan khususnya di Kabupaten Lebak ada Ibu Erna ya. Ya, dan lain sebagainya ya. Selamat menjalankan tugas dan tentunya semoga kelancaran, diberi keselamatan selalu dalam menjalankan tugas-tugas sebagai polisi wanita. Nah, ada lagi nih kalau di internasionalnya, Hari Menulis Surat Sedunia. Ayo, kapan nih sahabat Multatuli terakhir menulis surat dengan tulisan tangan? Udah lama sekali rasanya ya. Dan menyadur laman National Today, Hari Menulis Surat Sedunia ini diperingati setiap 1 September sahabat Multatuli, menjadi ajakan ya untuk kembali menikmati tradisi menulis dan mengirim surat dengan tangan, karena melalui surat yang ditulis tangan tentunya kita dapat menyampaikan rasa terima kasih, berbagai kenangan atau sekedar menyapa orang terdekat ya. Dan Hari Menulis Sedunia ini digagas oleh Richard Simkin. Ia merupakan seorang penulis, seniman dan fotografer asal Australia ya, yang memiliki ketertarikan terhadap surat tulisan tangan. Nah, sebelum tahun 2000-an sahabat Multatuli, tentunya surat ini menjadi salah satu faktor yang paling amat sering digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ya, selain sebelum seperti sekarang ini. Sekarang kan ada email ya, kemudian alat telekomunikasi juga sangat amat canggih gitu ya. Kalau dulu tuh, aduh, aku juga mengalami ya. Atau mungkin waktu sekolahnya surat-suratan gitu ya ke kakak kelas yang ganteng, yang cantik, cahela, biasanya pakai itu ya, pakai surat gitu. Nah, Simkin memulai gagasan tersebut dengan menulis surat kepada sejumlah tokoh yang dianggap sebagai legenda Australia dan mendapatkan balasan dari mereka, dan pengalaman tersebut lalu dituangkan dalam buku Australian Legends yang terbit pada tahun 2005. Agar seni menulis ini makin dikenal banyak orang ya, Simkin menetapkan Hari Menulis Surat Sedunia itu pada 2014, dan ini juga sebagai upaya memperkenalkan kembali tradisi ini kepada generasi muda ya. Dan ia juga mengadakan loka karya menulis surat di sekolah-sekolah. Dan dalam catatan sejarah, tradisi menulis surat ini telah berlangsung sejak zaman Mesir kuno ya dan Yunani.
Surat pada masa itu ditulis menggunakan berbagai media seperti papirus, ya, kulit binatang, tablet kayu berlapis lilin, sampai pecahan tembikar. Dan seiring berjalan waktu, ya, layanan pos berkembang dan surat semakin banyak digunakan untuk komunikasi pribadi. Dalam dunia sejarah, surat berkembang menjadi bagian dari karya sastra, ya, serta menjadi sumber penting bagi sejarawan dalam memahami berbagai peristiwa dan hubungan sosial pada masa lalu. Nah, sekarang ya, kayaknya seru deh ya kalau kita surat-suratan lagi gitu. Coba deh sahabat Multatuli yang ingin berkirim informasi, coba lewat surat gitu ya, surat yang manual ke kantor pos dulu gitu. Wow, kalau sekarang kan memang zamannya digitalisasi ya sahabat Multatuli, email. Tapi hal-hal seperti ini mungkin yang dirindukan, karena ketika kita menulis surat tuh tentunya berbeda ya dengan mengetik ya sahabat Multatuli. Rasanya, taste-nya akan berbeda juga. Oke, itu tadi dua peristiwa penting di hari ini sahabat Multatuli. Dan untuk sahabat Multatuli juga bisa bergabung bersama kami di sini di layanan WhatsApp ya, yang ingin menginformasi, yang punya informasi, bagi-bagi dong dengan kita di sini ya, atau melalui DM Instagram di @multatuli_fm.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor mau di-fan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.8 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Training Season Over, but aku masih di sini. Selamat sore, sahabat Multatuli yang sedang dalam perjalanan ya menuju pulang ke rumah dengan hati berbinar-binar karena masih baru saja notif-notif centil itu masuk ya ke dalam rekeningmu, atau amplop coklat itu sudah kau gondol bawa pulang ya. Langsung digelar karpet merah ya. Oke. Semoga semangat hari ini ya terus menular untuk hari-hari berikutnya sampai dengan ke bulan depannya lagi ya. Semoga kita panjang umur, amin. Doa-doa terbaik selalu untuk sahabat Multatuli dimanapun berada. Oke, kita ke informasi kesehatan sahabat Multatuli. Kali ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap rencana pemerintah yang menghadirkan akun kesehatan pribadi bagi masyarakat Indonesia nih. Nah, konsepnya ini mirip aplikasi mobile banking tapi berisi seluruh rekam medis seseorang. Dan hal itu disampaikan Budi saat peluncuran Viewer Satu Sehat Rekam Medis Elektronik atau RMA. Ia mengatakan seluruh data kesehatan masyarakat nantinya ini dikumpulkan dalam satu ekosistem, mulai dari diagnosis, hasil laboratorium, obat hingga radiologi. Jadi bedanya akun tersebut nih ya berisi rekening kesehatan, bedanya dengan mobile banking ini ya. Jadi isinya ini, isi aplikasi mobile-nya ini rekening kesehatan masing-masing individu. Jadi data pemeriksaan di berbagai fasilitas kesehatan akan masuk ke akun yang sama. Misalnya kalau seseorang melakukan cek kesehatan gratis atau CKG nih ya, yang mulai digencarkan di seluruh Indonesia, kemudian pemeriksaan darah di laboratorium dan pemeriksaan radiologi di rumah sakit, seluruh hasilnya akan tercatat dalam akun kesehatan pribadinya. Dan Budi meminta nih integrasi data dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya sekitar 3.200 rumah sakit dan 10.000 puskesmas harus mengirimkan data secara lengkap. Integrasi juga mencakup klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya dengan total sekitar 98.000 faskes sahabat Multatuli. Dan menurut Menkes ya, tujuan utama sistem ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya kapan saja, sebagaimana seseorang mengecek kondisi keuangannya melalui mobile banking gitu ya. Dan kedepannya Budi juga membayangkan akun tersebut terhubung dengan kecerdasan buatan atau AI sehingga dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi kesehatan pengguna. Dan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menjelaskan integrasi Satu Sehat ini akan menghubungkan rumah sakit, laboratorium dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya termasuk seluruh rumah sakit daerah sahabat Multatuli. Nah, dengan sistem tersebut pasien ini ya yang berpindah fasilitas kesehatan tidak perlu lagi nih membawa berkas rekam medis secara fisik. Kita akan tahu ya repotnya gitu, borong hasil rongsen dan lain sebagainya misalkan, belum lagi berkas-berkas gitu, belum lagi ada yang tercecer. Nah, hasil pemeriksaan dari satu fasilitas kesehatan juga dapat dilihat oleh fasilitas kesehatan berikutnya. Misalkan hasil pemeriksaan di laboratorium dapat diakses oleh rumah sakit tempat pasien melanjutkan pemeriksaan. Jadi lebih praktis ya sahabat Multatuli. Dan dikatakan lebih lanjut, integrasi ini juga diharapkan mempercepat pelayanan sekaligus membantu dokter dalam mendiagnosis pasien. Bagaimana dengan data pribadi, aman atau tidak? Nah, akses terhadap rekam medis tetap dibatasi sahabat Multatuli. Ini tentunya untuk menjaga kerahasiaan pasien ya, dan pasien nantinya memiliki PIN yang digunakan untuk memberikan akses kepada fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu, seperti OTP lah ya, ada batas waktunya gitu. Nah, akses ini dapat kembali diberikan apabila pasien mengizinkannya sahabat Multatuli. Jadi Ajar menyebut sistem ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan target integrasi mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Jadi akan lebih praktis, lebih mudah tentunya, kemudian juga lebih jeli ya sahabat Multatuli, dan tentu ini akan memudahkan seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk lebih mudah lagi mengakses atau menjangkau ketika harus entah itu berpindah fasilitas kesehatan atau memang harus dirujuk ke rumah sakit lain seperti itu ya. Jadi lebih cepat lah, lebih praktis juga. Oke, kita dukung ya sahabat Multatuli, semoga ini tepat secepatnya terrealisasi dan tidak ada lagi mungkin kendala-kendala yang dialami oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ya. Jadi akan lebih cepat, lebih praktis dan juga tentunya lebih mudah. Aku izin sebentar ya sahabat Multatuli, ternyata aku belum sholat asar. Dan untuk sahabat Multatuli tetap di 89 Multatuli FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih ini?

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Paket, paket.
4: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

89 Tatler Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Masih di Multatuli Sarenta kali ini ya sahabat Multatuli. Selamat hari Selasa untuk sahabat Multatuli yang baru bergabung bersama Volendari di sini. Oke, ada sedikit nih sahabat Multatuli, mungkin ya ini bisa menjadi alternatif untuk sahabat Multatuli yang menggilai minuman bersoda. Tahukah sahabat Multatuli bahwa lapisan pelindung gigi atau enamel ini dapat mulai terkikis saat tingkat keasaman atau pH di dalam mulut ini turun di bawah angka 5,5. Nah, ternyata ada sebuah temuan baru dari para ilmuwan menunjukkan bahwa sparkling water ya memang bisa menurunkan tingkat pH mulut untuk sementara waktu. Dan menyadur dari Science Daily, efek penurunan keasaman ini tidak sedrastis efek merusak yang ditimbulkan oleh soda, sahabat Multatuli. Jadi berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa soda dengan pemanis gula ini memicu erosi gigi ya, dengan menekan tingkat pH mulut hingga di bawah 5,5. Sebaliknya, informasi tentang bagaimana sparkling water ini tanpa pemanis ya mempengaruhi tingkat keasaman rongga mulut masih sangat terbatas. Nah, peneliti menguji soda manis, sparkling water biasa, dan sparkling water dengan tambahan kalsium serta air putih pada 20 orang dewasa, dan setiap peserta ini meminum seluruh jenis minuman tersebut secara bergantian guna mengurangi pengaruh perbedaan respon alami antar individu. Dan peneliti memilih untuk mengukur pH air liur alih-alih sekedar mengandalkan tingkat keasaman dari minuman saja ya. Langkah ini memungkinkan mereka untuk mengamati secara akurat respon mulut sesaat setelah setiap minuman dikonsumsi, sahabat Multatuli. Dan di antara semua minuman yang diuji, soda ini ternyata memicu peningkatan keasaman mulut paling besar, sahabat Multatuli ya. Dan pH air liur jauh lebih rendah setelah peserta minum soda dibanding air putih, baik pada menit kedua maupun ke-20. Sementara itu sparkling water ini biasanya menyebabkan penurunan tingkat pH air liur sementara pada menit kedua, dan sparkling water yang diperkaya kalsium baru menunjukkan efek penurunan keasaman pada menit kelima. Dan pada kedua jenis sparkling water tersebut ya, tingkat pH mulut ini berhasil kembali mendekati tingkat awal dalam kurun waktu 20 menit. Dan air liur juga terbukti membantu memulihkan tingkatan keasaman normal mulut setelah peserta meminum soda maupun sparkling water, sahabat Multatuli. Dan dalam jangka pendek, tingkat pH ini berhasil dipertahankan di atas ambang batas yang sering dikaitkan dengan kerusakan enamel ya. Nah, yang bermasalah-masalah gigi nih, apalagi kopi misalkan ya, itu kan kopi juga ada kafein yang tentunya ada keasaman tertentu ya, sahabat Multatuli, dan tentu ini meningkatkan pH. Dan pada kenyataannya, kemungkinan terjadi erosi gigi di kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada seberapa sering kita minum dan seberapa lama gigi kita terpapar apakah minumannya mengandung gula, seperti itu. Dan kalau memang sahabat Multatuli agak terganggu ya, sahabat Multatuli, karena suka sekali minuman bersoda, entah itu yang dengan tambahan perasa seperti buah-buahan dan pemanis gitu ya. Nah, coba deh beralih ke sparkling water ya, karena sparkling water sering dianggap sebagai pengganti minuman soda yang lebih baik, sehat, dan menyegarkan. Namun tidak sedikit juga yang menganggap bahwa minuman ini memiliki efek buruk untuk kesehatan, karena sparkling water tetap ya berkarbonasi dan mengandung gelembung gas karbon dioksida, dan ada yang alami. Ini yang alami ini diambil dari sumber mata air yang telah berkarbonasi dan mengandung berbagai mineral seperti sodium, magnesium, dan juga kalsium ya. Sementara sparkling water buatan ini merupakan air minum yang diberikan tambahan karbon dioksida menggunakan mesin bertekanan. Jadi beberapa produk sparkling water buatan juga mengandung tambahan mineral dan juga sodium. Dan beberapa orang juga percaya nih, jika air berkarbonasi seperti sparkling water ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan tulang dan gigi serta memicu gejala irritable bowel syndrome atau IBS. Dan ternyata ada beberapa fakta yang harus kita tahu ya, sahabat Multatuli, bahwa si sparkling water ini tidak mengurangi kepadatan mineral tulang, sahabat Multatuli, karena sparkling water alami tidak mengandung fosfor sehingga tidak memiliki efek yang sama seperti minuman bersoda ya. Kemudian tidak merusak gigi juga karena tidak mengandung asam sitrat dan tambahan gula yang merusak lapisan luar gigi. Hanya sparkling water dengan tambahan gula dan asam sitrat yang dapat merusak gigi, sahabat Multatuli. Kemudian juga bisa menyebabkan
perut bunyi tapi tidak lapar gitu, atau kembung dan bergas ya. Namun minuman ini tidak menyebabkan IBS sahabat multatuli pada orang yang tidak memiliki kondisi tersebut. Akan tetapi nih ya, jika sahabat multatuli selalu mengalami gangguan pada lambung, terutama setelah mengkonsumsi minuman berkarbonasi, tidak disarankan untuk minum sparkling water. Jadi sama aja ya sahabat multatuli, mungkin rasanya seperti minuman berkarbonasi tapi ya minimal lebih sehat lah ya. Jadi jika sahabat multatuli menyukai minuman berkarbonasi, bisa memilih sparkling water yang bebas gula dan kalori. Minuman ini juga dapat membantu mencegah dehidrasi layaknya air biasa, sekaligus memberikan sensasi gelembung yang menyenangkan ya. Atau yang sedang menjalani program diet nih, asupan air yang cukup merupakan salah satu kunci ya untuk membuat atau untuk menjadikan kita menjaga berat badan ideal. Jadi sahabat multatuli harus memilih sparkling water tanpa gula tambahan ya, dibandingkan minuman manis seperti soda, jus atau teh manis ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan. Dan rutin meminum sparkling water juga terbukti sahabat multatuli dapat membantu melancarkan pencernaan dan meredakan gejala sembelit. Tapi manfaat sparkling water ini untuk meredakan sembelit ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya sahabat multatuli. Dan beberapa penelitian juga membuktikan bahwa minum sparkling water ini bermanfaat nih untuk meningkatkan kemampuan menelan ya. Dan diketahui dapat merangsang kerja saraf yang bertanggung jawab untuk menelan serta membersihkan dan melegakan tenggorokan. Ternyata banyak ya sparkling water ini, ininya apa manfaatnya ya sahabat multatuli. Dan banyak juga sih dijual di pasaran ya sahabat multatuli, di toko-toko retail seperti itu, mudah sekali untuk didapatkan. Jadi untuk sahabat multatuli yang memang tidak bisa lepas dari minuman bersoda ya, coba deh, mungkin ini lebih sehat ya sahabat multatuli, lebih bisa untuk kita mengontrol karena tidak ada tambahan gula, tambahan perisa dan lain sebagainya.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
7: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Still with me, Evelyn Dari. Masih di gelaran Multatuli hari ini ya. Hai untuk kamu. Meskipun the end of the time, gak apa-apa ya. Masih banyak program-program lainnya kok, sampai nanti tengah malam ya, sahabat Multatuli di Multatuli FM. Okay, this is the last news untuk hari ini. Indonesia mengamankan 2 posisi dalam jajaran 10 besar destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index. Ya, ekspedisi ini penelusuran badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, serta pengamatan orang utan di hutan Kalimantan ini berhasil menembus jajaran teratas pengalaman wisata berbasis konservasi global tersebut ya. Dan indeks yang dirilis oleh perusahaan perjalanan Bailey Robinson dan dikutip dari Euronews mengurutkan 30 pengalaman interaksi satwa liar paling memikat di dunia, sahabat Multatuli, dan 2 diantaranya milik Indonesia ya. Penilaian didasarkan pada 6 indikator utama, yaitu kelangkaan satwa, terpencilan lokasi, nilai konservasi, eksklusivitas, aksesibilitas, serta peluang perjumpaan dengan satwa. Nah, masing-masing indikator ini diberi bobot nilai maksimal 10 untuk menghasilkan skor akumulatif berstandar 100. Hasilnya, eksplorasi badak Jawa di Banten berhasil menempati peringkat kelima dunia dengan skor 85/100. Sedangkan pengamatan orang utan Kalimantan menduduki posisi ke-8 dengan skor 84/100. Nah, posisi teratas daftar wisata satwa liar terbaik dunia ini ditempati oleh aktivitas trekking gorila gunung di Rwanda dan Uganda dengan raihan skor 90/100. Destinasi ini mengantongi nilai sempurna untuk indikator peluang perjumpaan lantaran ketatnya regulasi kuota pengunjung dan pendampingan pemandu profesional. Dan peringkat kedua ditempati oleh ekspedisi penguin kaisar di Antartika, disusul pengamatan antelope saiga di Kazakhstan di urutan ketiga ya. Direktur penjualan Bailey Robinson, Sarah Parker, menggarisbawahi bahwa nilai jual utama dari wisata satwa liar ini terletak pada korelasi antara kelangkaan spesies dan keterpencilan habitatnya. Nah, untuk semua warga Kabupaten Lebak ya, ataupun warga masyarakat Banten, pernah gak nih jalan-jalan ke Ujung Kulon? Kayaknya harus masuk daftar wishlist ya, sahabat Multatuli, untuk berjumpa dengan badak bercula satu kebanggaan kita itu. Okay, this is end of the show. Akhir kata, terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang sudah setia dari pagi mungkin ya, menemani sahabat Multatuli beraktivitas di siang hari ini, dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan selamat bermalam Rabu untuk sahabat Multatuli, dan terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
7: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Apabila kita berjodoh, insya Allah kita akan dipertemukan.
1: Aku menunggumu dan berkelana dengan isi roh cinta.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Sehat ya, semoga sehat selalu. Senang sekali saya Lilo Rohili menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, tepat di hari ini, di hari Selasa di tanggal 1 September di tahun 2026. Malam ini siap menemani sahabat Mutatul semuanya hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune terus di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Hari Polisi Wanita atau Polwan pada tanggal 1 September 1948 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI sedang menghadapi agresi militer Belanda untuk kedua kalinya. Pada seleksi perdana terpilih 6 gadis remaja yang seluruhnya berdarah Minangkabau, yaitu Mariana Sanin Mukti, Nelly Punasitomorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasminar Hussein, dan Rosnalia Taher. Keenam gadis tersebut secara resmi mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi pada tanggal 1 September 1948. Sejak saat itulah lahir Polisi Wanita atau Polwan.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Ratu dengan Jangan Bilang Siapa-Siapa. Sudah membawa kita ke pukul 19:52 untuk malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat Mutatuli yang baru saja bergabung. Selamat menikmati suguhan lagu-lagu yang ditawarkan di malam hari ini. Kemudian juga selamat malam untuk sahabat Mutatuli semuanya yang hari ini kayaknya sih masih sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kerjanya baru masuk gitu, shift 2 biasanya ya. Oke, selamat menikmati pekerjaan dan juga selamat berkutat dengan segala kesibukan. Semoga ketika lagi bekerja bisa sambil dengerin, mudah-mudahan lagunya bisa membuat Anda jauh lebih rileks ya. Karena biasanya pekerjaan kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati dan dengan santai itu biasanya tidak terasa selesai aja gitu ya. Juga untuk sahabat Mutatuli yang baru tiba di rumahnya masing-masing, selamat berkumpul bersama keluarga, nikmati kebersamaan bersama keluarga, dan ciptakan suasana yang begitu hangat satu sama lain, oke? Okay? Sampai dengan jam 9 malam saja, nemenin sahabat Mutatuli semuanya, mudah-mudahan berkenan.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
6: Loh, kenal?
5: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
6: Berarti sudah akrab dong.
5: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
6: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
5: Oh, bisa ya?
6: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
7: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

Sahabat Multatuli, memiliki suasana hati yang sedang buruk atau bad mood memang menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasa. Selain dari dalam diri, suasana hati yang buruk ini juga bisa berasal dari lingkungan kita. Ternyata, beberapa cara sederhana ini dapat menghilangkan suasana hati Anda yang tengah buruk atau bad mood. Yang pertama, berbicara dengan orang lain. Bila suasana hati sedang buruk, sangat dianjurkan untuk berbicara dengan orang lain. Meski bukan masalah yang sedang dihadapi, keluar dan berbicara dengan orang lain dapat mengubah suasana hati dan mengundang tawa yang dapat mencerahkan hari Anda. Kedua, beraksi seperti yang diinginkan. Jika Anda ingin lebih bahagia, tersenyumlah yang lebih lebar kepada diri sendiri atau orang lain. Bila ingin tampil lebih rapi, gunakan busana yang lebih rapi dari biasanya. Cukup dukung keinginan Anda dengan aksi yang nyata, sehingga suasana hati dapat menjadi lebih baik. Tiga, dengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Bila keadaan hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria untuk memacu semangat Anda. 4. Jalan-jalan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan hidupnya saat jalan-jalan. Melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda melatih tubuh dan memberikan energi lebih kepada tubuh, sehingga perasaan hati menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tidur sejenak. Jika terlalu lelah, dengan suasana hati yang begitu buruk, tidur sejenak dapat membantu Anda mengembalikan keadaan diri menjadi lebih segar. Tidak perlu tidur yang terlalu lama, cukup 20 menit, tidur singkat bisa membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.

0: KB, kilas balik lagu terbaik.
1: Ian Antono dan Areng Widodo adalah dua nama yang sangat berkibar di era 80-an di genre rock. Lewat nama mereka lah beberapa nama melesat naik termasuk lady rocker handal Nicky Astria. Maka ketika nama mereka disandingkan ditambah nama Ahmad Albar, yang terbayangkan pasti sebuah kolaborasi yang keren. Ian di sesi musik, Areng mensupport lagu, dan Albar sebagai penyanyi adalah komposisi yang pas. Lewat album berjudul Indonesian Art Rock ini, mereka berkolaborasi menghadirkan lagu-lagu art rock walaupun sebenarnya tidak semua lagu di album ini bisa dibilang art rock. Setidaknya lagu andalan Syair Kehidupan memang kental nuansa art rocknya. Walaupun lagu ini bukan lagu baru karena pernah dirilis Ahmad Albar di awal 80-an, dan nyatanya sebagian besar isi album ini memang adalah lagu-lagu dari album itu yang diaransemen ulang, tapi kemunculan album ini disambut cukup bagus di pasaran. Lagu Syair Kehidupan melesat menjadi hits lagi, plus lagu Harapan Bunda yang juga kental nuansa art rocknya. Populasi lagu Syair Kehidupan di era itu kemudian membuat lagu ini dijadikan theme song untuk film Lagu Untuk Seruni. Lagu ini juga menjadi salah satu lagu Albar yang paling terkenal. Sahabat Multatuli, Ahmad Albar, Syair Kehidupan.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Ahmad Albar dengan Syair Kehidupan sudah membawa kita ke menit 11 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu yang kita hadirkan sebagai multatuli throwback untuk malam hari ini. Biasanya kita coba hadirkan informasi seputar lagu-lagu yang berjaya di era beberapa tahun sebelumnya, mungkin 80 atau 90. Lalu kita ulas dan kita hadirkan kembali supaya bisa kembali mengenang masa-masa indah dan juga masa-masa klasik di zaman dulu gitu ya. Kalau ngomongin masalah klasik ya atau masa-masa dulu, kadang-kadang mungkin bisa menjadi pengobat tersendiri gitu ya, bisa menjadi healing tersendiri untuk kita ketika kondisi sedang stres atau sedang penat, sedang diliputi banyak pekerjaan atau banyak permasalahan yang cukup berisik di kepala gitu ya. Mungkin sesekali Anda bisa membuka pintu ajaib masa lalu gitu ya. Dalam imajinasi Anda gitu ya, membuka kemudian mengenang kembali masa-masa di masa lalu. Misal kalau saya, kalau lagi mumet gitu ya, kadang muterin lagu-lagu yang berjaya di era tahun 90-an, 80-an gitu. Atau mungkin membayangkan ketika masa-masa kecil gitu ya, nonton bersama teman-teman gitu ya, nonton Satria Baja Hitam. Wey, apa kabar Satria Baja Hitam? Udah gitu, abis nonton Satria Baja Hitam di satu tempat, karena zaman dulu kan pemilik televisi yang berwarna khususnya itu terbatas, hanya orang-orang kaya yang punya televisi seperti itu. Dan biasanya yang gak dibolehin itu yang gak si banyo alias yang gak pakai sendal.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngabulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngihul orang kawarung.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu Percuma yang dibawakan oleh Mahalini bercerita tentang seseorang yang lelah.

dan merasa sia-sia karena harus terus berjuang mempertahankan hubungan seorang diri. Mengisahkan rasa lelah ketika seseorang terus memperbaiki hubungan, sementara pasangannya tidak lagi memberikan respon atau perasaan yang sama. Lagu ini ditulis oleh Mahalini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamga. Lagu ini sempat dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu pada tahun 2025. Sempat mendapat sorotan publik terkait perilisan ulang ini, namun ia menegaskan bahwa kontrak hak membawakan lagu oleh penyanyi sebelumnya hanya berdurasi 1 tahun dan masalah legalitas telah diselesaikan sesuai aturan. Sahabat Multatuli, Mahalini percuma.

89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Mahalini dengan Percuma, sudah membawa kita ke jam 20:30 untuk malam hari ini. Dan masih ditemani bersama saya Lilo. Semoga lagu-lagunya bisa menemani Anda relax sebentar setelah pulang kerja dan bergelut seharian dengan rutinitas ya. Sahabat Mutatuli, pulang kerja itu rasanya memang pengen banget langsung rebahan di kasur. Tapi kadang, walau badan sudah di kasur, pikiran kita masih tertinggal di kantor. Nah, supaya waktu istirahat kita di rumah benar-benar maksimal dan bisa recharge energi buat besok, beberapa hal yang mungkin bisa coba saya sarankan. Pertama, begitu sampai di rumah, usahakan lepas semua atribut kerjaan. Kalau bisa, matikan notifikasi aplikasi chat kantor atau tahan diri buat nggak buka email. Ingat, jam kerja Anda sudah selesai, jadi sekarang waktunya untuk diri Anda sendiri. Kemudian juga bisa dibantu dengan mandi air hangat setelah beraktivitas seharian. Ampuh banget untuk melepaskan otot-otot yang tegang dengan cara mandi air hangat. Biasanya ini langsung berasa efeknya ya, pikiran menjadi lebih tenang dan juga badan jauh lebih rileks. Kemudian jangan pernah remehkan baju rumah gitu ya. Pilih pakaian berbahan lembut dan juga longgar, karena dengan mengganti baju atau pakaian yang paling nyaman, ini bisa secara tidak langsung mengirim sinyal ke otak kita kalau waktu kerja kita sudah selesai gitu ya. Jadi perubahan fisik dari baju kerja ke baju santai itu secara nggak langsung itu mengirimkan sinyal kepada otak kita bahwa oh, it's time to relax gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Mungkin yang paling ampuh adalah kurangi screen time kali ya. Daripada terus-terusan scrolling media sosial yang bikin otak makin lelah, coba ganti kegiatan 30 menit sebelum tidur. Anda bisa dengerin musik favorit, baca buku, atau sekedar minum teh hangat tanpa kafein. Gitu. Siapa tahu bisa menjadi alternatif terbaik Anda untuk bisa melepas rasa lelah.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
4: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda, agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
8: Clear, Bu.
7: Materi buat peserta?
8: Sudah, Bu.
7: Format berita acara?
8: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
7: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
9: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print selalu ngeprint.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik apa?

4 September, Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas pertama kali dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Harpelnas bertujuan untuk menjadi momen dalam memompa semangat perusahaan dan memuaskan pelanggan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Iya, alhamdulillah ketemu lagi sama Aditya juga Eriko Karesto.
0: Ada yang kocak. Ya,
1: seperti biasa konyol. Kita ketemu di acara gelaran Dawai Malam Multatuli.
0: Oke, baik, betul sekali.
1: Untuk hari ini,
0: hari
1: Selasa di tanggal 1
0: September 2026 ya.
1: Oke.
0: Kita kembali temani Anda di acara Dangdut ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan semoga dengan kehadiran kita berdua di malam hari ini bisa memberikan suasana di ruangan Anda dan juga bisa menyemarakkan belantika musik dangdut di Banten.
1: Oke.
0: Okay. Oke, tadi barusan ada Mahendra ya.
1: Oh, Mahendra ya.
0: Ya, Mawar Bodas.
1: Wah, Mawar Bodas.
0: Ini
1: ya.
0: Beda nih ya. Bahasanya bahasa Indonesia.
1: Ini Mawar Bodas versi Indonesia.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi apa namanya? Sehingga tadinya bisa dengernya apa Mawar Bodasnya versi Sunda.
0: Sunda, betul.
1: Ini dibikin versi bahasa Indonesianya.
0: Iya.
1: Biar pada paham
0: ngerti gitu. Isi lagunya betul ya.
1: Karena kan lagu ini juga sudah apa namanya kemana-mana gitu.
0: Kemana?
1: Di Jawa di mana
0: ya,
1: gitu
0: betul,
1: kan
0: betul ya
1: karena gampang diterima
0: gampang
1: gitu.
0: Didengar juga ya.
1: Terus
0: apalagi selain itu karena Mawar Bodas ini maknanya tentang ketulusan cinta.
1: Oh gitu.
0: Yang berujung pada kekecewaan dan keikhlasan. Lengkap ini ya.
1: Lengkap ya. Karena memang ini Mawar Bodas tuh kayak model menggapai seseorang yang dia harus rela jarak jauh gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Jarak jauh, jarak dekat gitu ya.
0: Iya. Jadi seorang pria berjalan jauh menembus hujan dan badai demi menemui wanita pujaan hatinya.
1: Iya betul.
0: Alias Mawar Putih.
1: Mawar putih ya.
0: Mawar bodas ya. Ya sesampainya di tujuan ya, ternyata ia mendapatkan bahwa sang wanita ternyata sudah punya
1: bebene.
0: Ah, gagaduhan tuan.
1: Gagaduhan
0: ya.
1: Puan.
0: Haiya. Jadi perjalanan yang sangat berat sekali.
1: Okay.
0: Yang dilakukan dengan penuh harapan harus diterima dengan lapang dada.
1: Iya dong.
0: Berarti di dada ada lapangannya dong ya.
1: Ada lapangan bolanya juga kayaknya.
0: Ada. Oke, baik itulah ya Mawar Bodas ya. Mawar Bodas alias Mawar Putih nih. Wah,
1: iya.
0: Luar biasa ya.
1: Mawarnya bodas.
0: Iya. Pokoknya pantang terus di 89 Multatuli
1: FM.
0: Jangan kemana-mana.
1: Iya, kalau udah penuh.
0: Nah, kalau udah penuh baru pindah ya.
1: Pindah.
0: Oke. Okay. Azul Sonata.

0: Oke, baik, ada menyesal ya. Kalau kita bicara tentang lagu Asep Sonata ini, asli populer, musisinya ada itu legendaris Mansur
1: S. Mansur S ya.
0: Iya, S.
1: Dia spesialis lagu-lagu Mansur S. Yang
0: enak-enak ya.
1: Apa? Dia bisa apa ya, menguasai teknik-teknik dari iya. lagu-lagu Mansur ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena tahu betul. Apa namanya, Mansur S ini kan juga banyak lagu-lagunya yang agak ya. Apa, tingkat kesulitannya juga luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Cara menarik tambangnya gitu. Kadang mujab banyak yang enggak ketarik sehingga kehabisan apa namanya?
0: Karena berat
1: kehabisan
0: ya.
1: Suara kayak gitu. Iya.
0: Kehabisan suara ya.
1: Nah, beda. Sehingga dong. Akhirnya suaranya kayak pales gitu
0: kan. Jadi kesedihan dan keputusasaan seorang setelah kehilangan orang yang dicintainya ini, Bang Jarwo, isi lagunya ini ya.
1: Dia menyesal ya.
0: Menyesal.
1: Menyesal biasanya datangnya di akhir ya.
0: Iya, jadi meratapi masa lalu karena telah menyanyiakan cinta. Nah, begitu.
1: Oh gitu ya.
0: Atau melakukan kesalahan yang membuat pasangannya pergi jauh.
1: Gitu ya.
0: Ini kenapa ini? Diapain ini?
1: Kayaknya di kreketek ini ya.
0: Di kreketek ya. Waduh, jadi enggak tahan ya. Ya, meskipun hubungan telah berakhir, Bang Jarwo ya. Jadi hatinya tetap terikat rindu.
1: Juga gitu ya, masih merindukan ya gitu.
0: Seperti Bang Jarwo ya. Nah, rasa rindu tetap ada ya.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya. Jadi sangat sangat membutuhkan kehadiran sang Bango ya.
1: Sang Kodok ya.
0: Sang Kodok, iya.
1: Dia sang Bango tuh pasti merindukannya sang Kodok.
0: Nah, itu.
1: Sang Kodoknya jauh.
0: Jauh. Kenapa gitu. Itu tadi? Oh, tadi dileketek ya. Jadi berisi ratapan di mana segala tangisan dan keluhan sama sekali tidak mampu lagi menggerakkan ya.
1: Iya, jadi begitu apa namanya, kekecewaan yang dalam gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Sehingga dia udah gak mau menoleh lagi.
0: Gitu, kenapa itu? Lagi. Sakit kepala atau gimana?
1: Kayaknya nyengkleh itu.
0: Ya. Kalau Mama Os itu, kau ke kanan, kau ke kiri. Gitu,
1: itu
0: ya.
1: Apa namanya? Dari pabelit gitu.
0: Pabelit. Jadi untuk melulukan hati orang yang pabelit gitu ya, gimana ini ya? Gak mau nengok, gak mau apa gitu ya.
1: Jadi kayak punya apa namanya, keluhan sama leher itu.
0: Nah,
1: jadi itu kadang ya. Ke kiri, kadang ke kanan. Gak mau lurus, dia kiri kanan aja itu.
0: Diculak-culak gitu ya.
1: Culak-culak aja.
0: Iya. Kayak apa, kayak burung ya. Culak-culak. Oke, Bang Jarwo, kita lagi.
1: Oke.
0: Ada bidadari. Pendek.

0: Bang Jero punya ini enggak, tulang rusuk?
1: Tulang rusuk, ya pasti.
0: Ya pasti ya. Yeah. Jadi ada ungkapan ya.
1: Jadi kan katanya perawan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki katanya.
0: Ya. Nah itu dia.
1: Jadi kalau misalkan ada pasangan, itu menjadi tulang rusuknya yang ketemu lagi.
0: Gitu.
1: Nah pertanyaannya ya. Kalau dia pasangannya ada 2 dan 3 itu tulang rusuknya banyak banget ya?
0: Nah mungkin tadinya patah-patah.
1: Oh patah-patah?
0: Patah-patah. Kan juga lagunya juga ada patah-patah ya. Patah-patah 3 berarti ya.

0: bukan patah kali ya, mungkin nggak nyambung ya, belum nyambung kali ya. Setelah nyambung ada yang tiga, yang empat kali ya, begitu iya. Ya.
1: Pas, jadi patah-patah ya. Mungkin nyengkel di mana-mana gitu ya.
0: Iya, benar. Jadi ini ungkapan rasa syukur ya, cinta gitu, yang tulus ya. Dan penerimaan pasangan apa adanya dalam ikatan pernikahan.
1: Gitu ya.
0: Gitu ya. Kalau misalnya punya istri berapa tadi?
1: Sampai dua, kalo sampai tiga. Kalau
0: Bang Jarwo berapa?
1: Kan mulungan tulang rusuknya di mana itu gitu.
0: Ketemunya itu ada Dewi Jaksi satu kali ya. Jadi ini menggambarkan ketulusan seseorang untuk menerima segala kelebihan ya, dan kekurangan pasangannya. Terus di ini ya, di tanjakan enggap satu itu Bang Jarwo ya, kan ada tiga tuh.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi di mana itu ya? Di rumput.
1: Di rumput ya.
0: Jadi ini janji setia untuk mencintai dan menyayangi pasangan sampai akhir hayat.
1: Sampai akhir hayat. Gitu. Ya,
0: jadi keinginan kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, sakinah.
1: Mawaddah dan mawaddah.
0: Mawaddah. Iya. Tetapi juga bersatu kembali di surga Allah ya. Iya. Itulah lagu Bidadari Cinta.
1: Bidadari Cinta.
0: Wah, luar biasa ya. Punya bidadari. Harta dan kesetiaan. Oke.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Oke, 89 Multatu FM ada
1: Cinta Hitam.
0: Iya, luar biasa.
1: Iya, lagu apa ya, Sujoto Umat Beranggami.
0: Sujoto Umat ya.
1: Semua hafal lagu ini ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi ini adalah lagu tentang kekecewaan seseorang yang dicampakkan karena pasangannya lebih mementingkan materi dan harta daripada ketulusan.
1: Hmm, gitu ya. Kalau jadi saya, dia lebih memilih materi itu sehingga meninggalkan.
0: Nah,
1: meninggalkan seseorangnya tersebut ya.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi Cinta Noda Hitam atau Benih Cinta Hitam ini, lagu ini menggambarkan hubungan yang dilandasi oleh pamrih.
1: Mm-mm, dan karena ada sesuatu.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau cinta ada sesuatu itu, ya pastinya tadilah ada yang dilihat.
0: Nah gitu ya. Itu. Jadi menyadari bahwa sang kekasih ini hanya mencari harta benda.
1: Betul.
0: Dan membuat ia memilih mundur demi harga diri. Nah ini lagunya ya, Cinta Hitam.
1: Iyalah, lebih memilih mundur karena bagaimanapun juga itu kan berkaitan dengan perasaan.
0: Itu mundurnya gimana itu Bang Jono?
1: Dia mundurnya itu agak miring gitu. Mungkin karena yang di belakangnya tahu dia kalau misalkan mundur salah langkah takut keinjak gitu.
0: Keinjak ya.
1: Makanya dia mundurnya miring gitu.
0: Iya. Kalau lagu ini saya ingat sama Bang Iwan Pezet nih Bang.
1: Oh iya Bang Iwan Pezet. Ya,
0: Bang, senang dia kalau lagu ini nih.
1: Iya betul.
0: Langsung nyanyi karaokean kalau dulu.
1: Karaokean ya.
0: Iya. Bang Iwan Pezet sama Bunda ya.
1: Sama Bunda As.
0: Bunda As
1: maka Bang Iwan. Alias Bunda Bara.
0: Iya Bunda Bara.
1: Mama As.
0: Iya betul sekali ya. Oke, itulah lagu Cinta Hitam. Ada kejahatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wih, baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
3: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
2: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
4: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Reformasi Cinta.
1: Iya.
0: Jadi
1: bukan
0: ini,
1: Cinta Reformasi ya?
0: Reformasi Cinta.
1: Iya.
0: Ini lagu perpaduan ini ya, Jawa dan Indonesia.
1: Iya, kayak model campur sari gitu ya.
0: Campur sari. Ya, mengajak pendengar untuk membayangkan dunia tanpa konflik ini mah.
1: Tanpa konflik ya?
0: Iya, nggak ada konflik. Jadi saling memuji.
1: Saling memuji, jadi kayak kocak gitu ya.
0: Nah gitu ya. Okay. Seperti Arjuna bawa panah nggak nih kira-kira nih?
1: Kayaknya bawa pementung mungkin ya. Oh, kalau di pewayangan itu yang bawa pementung tuh Bima ya?
0: Bima, ya.
1: Kalau yang di Bima, bawa panah itu Arjuna ya?
0: Arjuna, iya benar. Ya. Kalau cepot bawa apa?
1: Kalau cepot di biasanya itu bawa silet.
0: Dawala.
1: Jurawala mah itu biasanya bawa kokoret deh.
0: Sarit ya, cangkul ya. Iya, itulah reformasi. Nggak ada itu yang namanya itu ya. Ya, konflik ya. Dimana kasih sayang ini dan itu menggantikan kekerasan dan penderitaan. Yang ada itu hanya tidak ada konflik, membayangkan keindahan dunia.
1: Iya, yang pastinya mau saling apa ya, saut menyambut gitu ya.
0: Iya benar.
1: Karena nggak ada konflik, nggak ada istilahnya orang yang tersakiti itu apa gitu kan?
0: Nggak ada
1: ini mah.
0: Ya, yang ada itu kalau cepot bawa apa tadi?
1: Kalau cepot misalkan bawa silet gitu kan. Kalau Arjuna itu bawa panah,
0: Bima
1: bawa pentung.

0: Hari Polisi Wanita atau Polwan pada tanggal 1 September 1948 di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI sedang menghadapi agresi militer Belanda untuk kedua kalinya. Pada seleksi perdana terpilih 6 gadis remaja yang seluruhnya berdarah Minangkabau, yaitu Mariana Sanin Mukti, Nelly Punasitomorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukoco, Jasminar Hussein, dan Rosnalia Taher. Keenam gadis tersebut secara resmi mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi pada tanggal 1 September 1948. Sejak saat itulah lahir polisi wanita atau Polwan.
1: Your day sounds good. Good luck with the hits just keep on coming.

Station yang Multatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatuli FM di rumah aja. This is your radio.

0: Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM.
1: Iya.
0: Ada Kugapai.
1: Kugapai Cintamu.
0: Nah.
1: Jadi ini pasti kaitannya dia meraih ya.
0: Meraih, betul.
1: Meraih cintanya.
0: Iya.
1: Agar apa sih istilahnya itu, bisa bersama-sama gitu.
0: Iya, jadi perjuangan dan ketulusan seorang yang jatuh cinta mendalam, hingga rela melakukan apa saja demi mendapatkan cinta dari orang yang dipujanya.
1: Iya. Begitu. Dia akan melakukan apapun yang kemudian kadang mungkin diberikan apa yang dia punya kayak gitu.
0: Iya, apapun ya.
1: Misalkan punya ini, kue dikasih.
0: Kue apa itu biasanya?
1: Biasanya kayak surubaha kayak gitu tuh.
0: Surubaha ya.
1: Udah enggak jarang tuh ya sekarang.
0: Jarang surubaha.
1: Udah, dulu mah ada tuh yang jualan zaman kita masih sekolah di sini tuh.
0: Iya.
1: Yang jualannya di Jalan Multatuli itu ya.
0: Betul, betul.
1: Mak-mak itu ya.
0: Mama ya.
1: Karena anget, mungkin nggak ada yang nerusin gitu ya.
0: Iya, anget itu enak tuh kalau
1: iya,
0: sudah anget-angetnya
1: gitu.
0: Itu. Surubaha ya.
1: Surubaha.
0: Waduh, kalau pagi-pagi itu.
1: Itu apa namanya, melengkung gitu itunya ya.
0: Nah, itunya.
1: Jadi dia persis kayak nah, apa sih?
0: Kekenceng ya.
1: Hah?
0: Seperti kekenceng.
1: Seperti kekenceng.
0: Jadi ini surubaha ingatnya Bang Jarwo ya.
1: Nah,
0: kalau dengar lagu ini ya.
1: Iya,
0: cintamu ya. Punya kenangan tersendiri masalahnya Bang Jarwo.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi punya cerita tersendiri lah.
0: Iya.
1: Sama apa namanya, sama si mama yang ada di Jalan Multatuli itu. Sekarang udah nggak ada itu.
0: Nggak ada. Ada macam-macam itu.
1: Ada yang manis, yang tawar, ada yang sedikit gurih ya.
0: Waduh,
1: gitu kan.
0: Waduh, waktu apa? Waktu sekolah SMP ya.
1: Waktu sekolah SMP saya dulu tuh sekolahnya di ST ya.
0: Di ST ya, sama ya dulu.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau agak sorean gitu suka, dia kan bukannya sore-sore tuh.
0: Iya, bukannya sore.
1: Sampai malam gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak sore itu ya di depan aspol itu.
0: Aspol, betul.
1: Nah, depan aspol ya.
0: Iya.
1: Nah sekarang udah nggak ada itu, entah orang mana itu, entah mungkin orang yang nggak jauh dari Lebak Saninten kali ya.
0: Saninten apa di ini ya, di Keong.
1: Di Keong atau di Kaum gitu.
0: Gitu itu.
1: Karena itu ya, udah apa namanya, udah netepnya di situ.
0: Iya gitu, netepnya ya. Gandasturi ada, Gandasturi
1: ya. Iya, Gandasturi juga itu.
0: Gandasturi, Belengep juga ada.
1: Apa Belengep
0: itu? Belengep itu sampe ya.
1: Oh, sampe.
0: Dalamnya itu semacam apa ya? Itu terbuat dari ini, seperti kelapa gitu.
1: Oh, dari kelapa.
0: Kelapa diparut gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah, itu Belengep.
1: Oh iya.
0: Ingat kan? Itu kalau makan
1: cuma
0: itu
1: namanya apa ya?
0: Lupa ya?
1: Bukan Belengep, siapa sih? Namanya itu ya maksudnya singkong kemudian dikasih itu, kasih daun apa itu, dikasih ke itu kelapa ya.
0: Ya dalamnya itu ya.
1: Parudan ya.
0: Parudan.
1: Oh iya benar nih. Ini makanan tradisional yang makin kesini itu makin hilang gitu ya. Yang seharusnya nih kalau ada apa namanya dilestarikan gitu kan. Jadi kita ingat zaman dulu kayak gitu.
0: Iya.
1: Itu satunya tuh apa
0: murah,
1: waktu
0: ya,
1: itu murah sih ya.
0: Murah.
1: 25 rupiah itu ya. Jadi 100 itu dapat 4 gitu.
0: Dapat 4
1: karena ya, jajannya juga paling gede itu 300 gitu ya.
0: 300 paling gede
1: Kita dari rumah itu dikasih sama orang tua itu jajan paling gede 500 karena jajanannya masih ada masih yang 25 rupiah, 50
0: simulah.
1: Oh 50 rupiah waktu
0: 50
1: itu
0: rupiah ya.
1: Kalau sekarang itu mungkin sekitar 5.000 ya.
0: Iya sekarang ya.
1: Sekarang tuh ya, hitungan 50 rupiah di sekitar tahun 80-90 itu.
0: Benar
1: 50 rupiah tuh masih ada nilainya buat harganya, jajan-jajan kayak gitu.
0: Pokoknya kenyang aja ya makan itu ya.
1: Oh iya.
0: Oh, pagi-pagi gitu ya belum sarapan makan
1: pake
0: itu.
1: Kopi itu.
0: Waduh.
1: Makanya nongkrongnya itu di Sabodo itu.
0: Nah, itu. Pokoknya mah coplok aja makan itu ya.
1: Iya, coplok ya.
0: Di Sabodo murah-murah juga makan juga.
1: Iya. Di Sabodo 300 perak itu sama 300. Telur sama apa gitu kan.
0: Iya. 300 perak udah makan apa telur ya.
1: Iya.
0: Dulu ya. Waktu ST ya, SMP. Oke, itulah salah satu lagu Kugapai Cinta mengingatkan kita kembali ya pada masa-masa
1: ke masa-masa lalu gitu ya.
0: Masa lalu ya, tentunya harga-harga juga masih murah-murah ya. Ya sebelum reformasi ini ya.
1: Jadi sebelum sesudah reformasi di tahun 98-an itu ya udah. melonjak lah, karena memang nilai tukar rupiah juga apa namanya benar-benar tergelincir sama nilai tukar dolar yang waktu itu per dolarnya itu sampai 7.000 rupiah.
0: 7.000 rupiah ya?
1: Iya, 7.000 rupiah sehingga
0: langsung naik ya.
1: Agak luar biasa gitu kan.
0: Iya benar. Nah itulah ya kenangan tersendiri dari masa lalu. Ada air mata cinta dari miliknya Mandar Mahe.

0: Ini 4 kali Bang, enggak rubah-rubah ini kesepiannya.
1: Kesepiannya 4 kali 4 ya. Kali. Bukan 3 kali ya.
0: Bukan, 4 kali terus ini.
1: Saking apa? Kesepiannya kali ya. Kesepian yang nemenin gitu ya.
0: Biasanya kan 3 ya. Kalau 3 kan pas ya.
1: Pas,
0: ini kesepian
1: 4
0: nambah.
1: Ya,
0: 4 ya.
1: Jadi lebihin kayaknya nih.
0: Dilebihin. Ya Mandar Mahesa ya. Ya biasanya yang nyanyi ini Nadi Baraka ya.
1: Iya, bukan
0: ini Nadi Baraka.
1: Ini penyanyi aslinya ini.
0: Ini penyanyi asli ya.
1: Penyanyi aslinya Mandar Mahesa. Kemudian dirilis ulang sama Mandar Mahesa. Nadi Baraka. Baraka.
0: Ya. Nadi Baraka. Iya, bermakna tentang ketulusan seseorang yang siap mendampingi, menghibur dan berbagi kesedihan dengan kekasihnya yang telah terluka dan kesepian. Jadi tengah terluka dan kesepian, dihibur Bang Jarwo.
1: Dihibur, jadi iya. Seseorangnya ini dia mengalami kekecewaan, mungkin ditinggalkan sama pasangannya.
0: Iya.
1: Yang kemudian dia coba menghibur sambil dalam hati kecilnya mudah-mudahan bogeheun ka saya gitu kan.
0: Itu benar. Coplok gitu. Itu benar.
1: Jadi ada maunya gitu.
0: Ada maunya.
1: Ya, artinya
0: seseleket ya.
1: Jadi istilahnya tuh ada momen gitu.
0: Ada momen.
1: Momen PDKT lah sebutnya.
0: Nah, aduh, kan. Ada kesempatan deh.
1: Kesempatan buat dia mendekati seseorang itu, sehingga mudah-mudahan dia dihibur, kemudian lukanya terobati, kemudian membuka asa lagi, untuk menerima kayak gitu kan. Nah, kebenaran ini si yang menghiburnya ini juga sergeter.
0: TKW ya, TKW ya. Jadi ada rasa senasib sepenanggungan begitu ya.
1: Ya kayak gitu.
0: Ya, dalam hal kesepian.
1: Jadi apa yang dia rasakan itu kesepiannya lebih parah aku gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi maksudnya menghiburnya itu dengan cara bahwa sesakit-sakitnya kamu lebih sakit aku kayak
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau aku kan kesepiannya 4 kali katanya begitu. Ya.
1: Kalau kamu kan baru sekali.
0: Gitu.
1: Aku 4 kali. Berarti sudah sering. Mudah-mudahan kita coplok gitu.
0: Nah, gitu ya.
1: Jadi sesama yang pernah disakiti kayak gitu kan. Bisa saling

0: menghibur, saling mengisi, sehingga momen itu bisa saling membuka hati, yang akhirnya timbul rasa apa namanya benih-benih cinta.
1: Waduh, ada benih-benihnya juga ya cinta ya.
0: Ya, benih-benih cinta tuh kayak istilah percikan-percikan kayak gitu.
1: Percikan gitu ya.
0: Turutuk kayak gitu.
1: Elektron ya. Jadi memiliki kekuatan batin ya.
0: Iya.
1: Untuk memberi kasih sayang dan menyembuhkan luka pasangannya. Tuh, disembuhkan dong ya.
0: Iya dong.
1: Iya. Oke, kita kembali ya, Erni Ardita. Biarlah merana.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Iya. Ada tadi ada lagu apa sih? Hatimu bukan?
0: Cintaku Satu.
1: Oh, jadi Cintaku Satu.
0: Arya Fit Putri. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi ini tentang ketulusan, kesetiaan dan janji suci dua insan yang saling mencintai bahwa hati mereka hanya untuk satu.
1: Oh gitu. Ita, jadi ya. Hati mereka tuh hanya untuk satu gitu ya. Ya.
0: Kalau Bang Jaro ada berapa?
1: Ya untuk satu orang lah.
0: Satu orang ya. Di mana?
1: Ya spesial buat yang ada di rumah. Soalnya suka ngedengerin.
0: Iya.
1: Kalau misalkan nggak ini kan suka hari ibu.
0: Nanti kan ada ini gilasan ya. Oke, baik, ada ketulusan lagu ini menceritakan pengakuan cinta yang sangat jero.
1: Dalam ya.
0: Waduh.
1: Kayak sumur dong.
0: Iya, di mana seseorang menyatakan bahwa hidup dan cintanya hanya diperuntukkan bagi kekasihnya. Gak ada lagi gitu ya. Terdapat janji untuk saling menyakiti, tidak ada.
1: Enggak ada. Dan jadi sudah satu hati. Jadi satu hati itu saling melengkapi, saling melindungi, saling mengerti.
0: Iya.
1: Dan saling apa ya?
0: Coba mikir. Mikir dulu satu jam aja.
1: Coplok ini.
0: Iya, yeah. Cintaku dan cintamu satu ya.
1: Iya.
0: Sayangku dan sayangmu satu.
1: Bukan saling gegel.
0: Bukan.
1: Ya. Maksudnya saling berpegangan tangan.
0: Takut lepas ya.
1: Takut lepas. Jadi mereka itu dua sejoli ini berdua satu tujuan. Gitu.
0: Satu tujuan ya.
1: Tujuannya adalah mencapai kepada titik kebahagiaan.
0: Waduh, luar biasa.
1: Yang dicita-citakan ya. Dan diinginkan oleh setiap banyak pasangan. Sampai pakai wahuntu.
0: Waduh.
1: Bukan pakai truk ya. Kalau pakai truk kuntu ya masih ada ya.
0: Iya.
1: Siling gigit ya kan gitu. Kalau pakai wah kan ya tadi.
0: Pakai wah ya.
1: Kan kalau udah pakai wah gitu apa namanya? Menua bersama. Ya gitu. Jadi menua bersama itu untuk saling menjaga, gitu.
0: Jaga ya, bukan jaga pos ronda bukan?
1: Bukan.
0: Ya? Jadi harus jaga,
1: menjaga hati. Pak Mansalim di lingkungan Pencak Cilegon, terima kasih banyak
0: ya,
1: yang masih setia, kemudian juga mantauin terus kita lagi siaran di kesempatan malam hari ini, gitu ya.
0: Ya.
1: Dan semoga sajian lagu yang kita kemas ini bisa menemani suasana malam Anda yang tengah menikmati suasana istirahat.
0: Benar ya.
1: Jadi juga ajak warga Cilegonnya juga.
0: Ajak.
1: Jangan Pak Masalim aja.
0: Buru-buru gak kencangan.
1: Gitu ya. Buat dengerin Multatuli FM. Ada Mang Riko dan Mang Jarwo.
0: Iya.
1: Gitu. Yang punya radio dua ban.
0: Iya.

0: Ya, lagunya nyerap ya.
1: Iya.
0: Sangat nyerap sekali ini.
1: Lagu yang mendayu.
0: Iya.
1: Jadi lagu yang memang dikhususkan untuk seseorang.
0: Betul.
1: Jadi seseorangnya ini tuh seperti apa ya?
0: Apa?
1: Orang yang sangat disayangi kayak gitu.
0: Wah,
1: kan?
0: Luar biasa Bang Jarwo ya.
1: Biasa di luar.
0: Ya, ada ketulusan ya. Mm-mm. Dan kepastian cinta di tengah kekhawatiran. Ada yang khawatir juga rupanya.
1: Ada. Khawatir ada yang nyolong gitu kan.
0: Oh gitu, ya. Jadi takut ya.
1: Takut dia gitu kan.
0: Mm-mm. Jadi lagu ini menggambarkan dialog romantis antara pria dan wanita yang saling meyakinkan bahwa cinta mereka tulus, bukan tetulus, tapi
1: bukan
0: tulus.
1: bukan tahu gundul.
0: Yeah. Dan kesetiaan ini ada rasa takut melihat hubungan orang lain yang patah di jalan ya.
1: Iya, ketakutan mereka berpisah gitu.
0: Iya, kandas ya.
1: Kandas tengah jalan sehingga hal itu memang wajar ditakuti gitu loh oleh dua sejoli ini gitu kan.
0: Benar. Takut ya. Kalau takut itu gimana tuh?
1: Au. Ya gitu takutnya.
0: Iya, takut ya. Takut ditinggalin ya. Ini kalau ditinggalin gimana nih pergi tanpa pesan ya?
1: Apa? Nah,
0: pergi tanpa pesan gimana itu kalau ditinggalin tuh?
1: Kalau ditinggalin pergi tanpa pesan mah tuh
0: dampaknya itu terhadap
1: dampaknya
0: orang ditinggalkan.
1: Dampaknya dia itu kayak kesepian gitu kan.
0: Kesepian ya.
1: Kayak apa namanya tidak dihiraukan kayak gitu.
0: Dihiraukan ya. Benar. Pokoknya mah auh aja ya.
1: Heeh, auh pun namanya.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, ada lagu Maya.
1: Maya.
0: Maya.
1: Kebalikannya ayang.
0: Ayam. Hah? Latif Khan, ayam.
1: Iya, ayam.
0: Yang diciptakan Latif Khan menceritakan tentang kerinduan yang sangat dalam.
1: Kerinduan yang sangat dalam ya.
0: Iya, keputusasaan karena ditinggal kekasih serta kesetiaan cinta yang abadi hingga akhir hayat.
1: Ya. Jadi namanya Maya ya?
0: Maya dong ya.
1: Kenapa sih namanya Maya gitu ya?
0: Karena Maya ini kalau dibalik itu jadi
1: ayam.
0: Nah, pasti setiap orang pasti suka sama
1: ayam.
0: Nah. Ya, jadi seseorang yang bernama Maya ini sedang dirindukan.
1: Iya. Nah, dia dirindukan sama seseorang yang sangat apa namanya menantikan kehadirannya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan mungkin agak jauh mungkin ya.
0: Jauh.
1: Ya, sehingga sampai rindu begitu ya.
0: Atuh karena rindu mah atuh jauh juga.
1: Kalau rindu mah samperin ya.
0: Samperin.
1: Ya. Jangan didiemin aja.
0: Emangnya cowok apakah gitu ya.
1: Emangnya apakah aku.
0: Gitu.
1: Aku juga sama menunggumu.
0: Kok tahu ya.
1: Kan aku gitu. Tidak mungkin ngabejanti heula.
0: Oh ternyata kamu gitu ya, gitu. Gak ngebejaan padaku. Sang penyanyi ini menyatakan bahwa ia tidak rela jika kekasihnya berpindah ke lain hati.
1: Iya, dia gak mau gak karena mau. Bagaimanapun kalau sampai dia ke lain hati, dia akan kecewa.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dan bagaimana hatinya bisa pindah gitu ya?
1: Iya, kalau sampai pindah kan tadi itu kan, apa namanya? Sampai istilahnya itu dia sudah tidak mau kepada orang lain lagi. Itu hanya si Maya ini nih.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Yang membuat dia itu gak bisa tidur, gak bisa makan.
0: Gak bisa mamam ya.
1: Mau ke belakang ya inget aja.
0: Waktu mules juga ya.
1: Waktu mules.
0: Ingat itu ya.
1: Ingat dia pasti.
0: Luar biasa karena cinta ini ya. Walaupun bagaimana ya, tetap ya ingat aja. Ya, ada permohonan agar Maya tidak pergi ya.
1: Okay.
0: Atau meninggalkan diri sendiri. Serta yakinkan untuk terus sabar menanti kepulangan sang kekasih.
1: Iya, sabarlah. Pasti sabar. Apa namanya keluar kota juga atau ke jauh juga kan untuk kekasihnya gitu.
0: Waduh,
1: betul. Yang dia apa namanya idam-idamkan.
0: Idamkan ya. Luar biasa ya kalau cinta. Dalam sekali ya. Ada Ikenerjana, bagaimana?

0: ini ada ungkapan rasa sakit ya.
1: Iya.
0: Kekecewaan dan
1: kekecewaan
0: hancur di
1: hati yang kemudian muncul secara tiba-tiba.
0: Iya.
1: Sehingga dia nggak menyangka kok sampai seperti ini gitu.
0: Wah, iya benar.
1: Sehingga wajar kalau lagunya itu judulnya itu Bagi Disambar Petir,
0: petir
1: gitu kan.
0: Ya. Iya.
1: Ini ungkapan seorang perempuan yang apa namanya?
0: Kecewa ya.
1: Merasa kecewa dan tidak pernah menyangka kekasih yang dia cintai dan sayangnya itu mengkhianatinya.
0: Waduh. Jadi kekasih yang dicintai justru membagi ya. Kayak kue dong ya.
1: Hah?
0: Kayak kue. Dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi kan ya.
1: Iya, dibagi-bagi.
0: Yang bisa dibagi kan
1: cuma kue. Kan kayak kue ulang tahun dibagi-bagi.
0: Untuk mengalihkan cinta kepada orang lain ya secara tiba-tiba ya. Gak bilang dulu kenapa ya. Kalau
1: iya.
0: Mau dibagi. Kalau mau dibagi-bagi dari dulu gitu ya. Tentu ada rasa terkejut dong ya, Bang Jarwo ya.
1: Apa?
0: Ada rasa terkejut ya.
1: Terkejut.
0: Iya. Ya,
1: itu kaget.
0: Kaget.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Gak nyangka gitu. Gak disangka. Yang gak pernah terpikirkan sama sekali sehingga dia terkejut.
0: Wah.
1: Oh gitu kan.
0: Iya benar. Disambar petir ya bagaikan ya. Dan juga bagaikan menggenggam api.
1: Bagai menggenggam api.
0: Waduh, menggenggam api ya, panas dong.
1: Atau
0: ya.
1: Pastinya mah kahuruan itu.
0: Serta perih ya, terus menerus menyiksa batin. Ya tentu kesedihan membuat seorang merasa mati rasa ya. Ini digambarkan jasad mati yang terbujur kaku dan bisu.
1: Dan biasanya ini munculnya tuh trauma. Kayak
0: trauma
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Waduh, kalau trauma
1: dan,
0: itu.
1: Dan agak sedikit lama juga untuk bisa menyembuhkan penyakit trauma ini.
0: Iya iya.
1: Dan kadang-kadang ini harus ada orang yang mau jadi dokter.
0: Waduh, kalau disuntik dong?
1: Bukan, bukan disuntik.
0: Enggak ya?
1: Dikeleketek.
0: Ya dileketek baru ya sembuh ya. Wah, luar biasa nih Bang Jarwo ya, udah pengalaman sih ya.

0: Iya, ada kontrak. Apa nih Bang Jarwo ya, kodrat ya?
1: Iya. Ini kalau udah bicara kodrat tuh ya, apa ya istilahnya?
0: Istilahnya gimana?
1: Sesuatu yang tidak bisa kita ubah gitu.
0: Kodrat ya, ya.
1: Yang artinya bahwa kita tuh apa ya, hanya kalau misalkan berkaitan dengan pasangan tuh hanya menjaga jodoh orang lain kayak gitu.
0: Menjaga ya?
1: Iya, menjaga jodoh orang lain
0: aja gitu ya. Ternyata bukan milik kita.
1: Ternyata bukan milik kita, milik orang lain. Orang ibu bukan majeng kami, katanya. Hari pawin yang batur,
0: waduh.
1: Ya kalau udah kodratnya begitu kan, mau ngomong apa lagi kayak gitu.
0: Iya benar ya. Jadi ketentuan ya atau
1: ketentuan
0: aturan
1: yang sudah digariskan.
0: Iya.
1: Gitu. Sehingga kita tuh kan hanya bisa menjalani, berupaya. Dan kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa gitu. Dan juga ini menjadi sebuah pengalaman dan juga hikmah.
0: Iya.
1: Yang artinya bisa didapat bagi orang tersebut gitu. Ada hikmahnya
0: ada
1: gitu.
0: Hikmahnya. Jadi ini kuasa kehendak Allah ya atas
1: makhluk
0: hidup.
1: Iya, kuasa kehendak Allah. Yang ya kalau misalkan berbicara logika, tadi itu kan
0: bisa aja ya.
1: Oh, enggak mungkin katanya. Kan kita
0: enggak mungkin.
1: Wah, udah apa namanya, udah berapa tahun hubungan gitu.
0: Hubungan gitu.
1: Masa bisa putus begitu saja kan begitu.
0: Karena apa sih gitu kan ya.
1: Taunya kalau memang dari samanya udah begitu, ya mau ngomong apa lagi kan gitu.
0: Iya betul, jadi ketentuan ya.
1: Ketentuan gitu.
0: Aturan yang berlaku secara alami pada alam semesta. Waduh ya, jadi sifat atau karakteristik alami yang sudah melekat pada diri seseorang ini sejak lahir dan tidak bisa diubah oleh orang lain. Jadi itu kodrat ya?
1: Kodrat.
0: Dalam sekali nih Bang Jarwo nih ya.
1: Ya bukan dalam sumur nih. Ya kadang kan kita bisa bicara begininya karena dasar pengalaman dan juga perjalanan yang kita jalanin gitu kan. Akhirnya ada hikmah yang bisa kita ambil bahwa kalau misalkan saya dengan dia mungkin nggak akan seperti ini.
0: Begitu ya.
1: Nggak bakal ketemu sama Bang Riko atau nggak ketemu di radio ini gitu.
0: Iya betul ya.
1: Dan semuanya sudah ada jalur ceritanya gitu.
0: Ada jalur ceritanya sejak dari lahir ya. Sudah dari sononya begitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah dari sononya.
0: Begono. Iya. Assalamualaikum Bang Adit dan Kang Riko, gimana punya kabar nih?
1: Alhamdulillah kabar kita baik-baik saja Bu Ukan.
0: Gak tau Bu Ukan, gak tau gundul. Nah, hadir bersama Nurul Fatimah di Kado Agung nih.
1: Waduh, makasih banyak sudah mau menghubungi lewat WhatsAppnya Multatuli, Teh Nurul Fatimah ya.
0: Iya, ya.
1: Sama Kang Jainul ya. Salam.
0: Bang Jainul itu pemain apa dulunya?
1: Pemain band.
0: Band. Bagian apa ada?
1: Dulu tuh dia bagian pegang kecrek.
0: Kecrek ya. Waduh luar biasa ya. Pantesan ya, tangannya itu gak mau diam. Lagunya Dendam, Jangan Dendam. Dari Yunita,
1: Jangan Dendam.
0: Dari Yunita Ababil.
1: Oh iya, Yunita Ababil. Ya,
0: tolong jelaskan kenapa arti dari lagu ini.
1: Kirim salam gitu ya.
0: Buat Kang Faang, Bang Mat Salim, Bang Arya Bima, dan lain-lain. Buat abang berdua makasih. Kopi pahit lagi nih, jangan diminum. Nurul Fatimah pamit. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan Nurul Fatimah ya. Ini gebetannya Pak Jainul. Ya. Dulu ini nganjangnya ini bawa radio.
1: Nganjangnya?
0: Iya, Pak Jainul itu.
1: Tapi kalau Pak Jainul memang dari dulu juga

0: 89.1 FM cerdas informatif dan solutif ada.
1: Jangan dendam.
0: Jangan dendam.
1: Iya, dari miliknya Yunita Ababil ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, lagu ini di request sama Nurul Fatimah.
0: Iya,
1: betul. Apa sih Bang Riko, jangan dendam itu pengertiannya ya artinya?
0: Jadi ajakan untuk tidak memelihara rasa benci ya.
1: Hmm,
0: jadi
1: gitu.
0: Jangan dipelihara bencinya.
1: Jangan dipelihara. Nah,

0: apa namanya, penyakit
1: ya,
0: hati.
1: Nah itu dia ya, atau dendam akibat patah hati dan kekecewaan dalam hubungan apa, hubungan ya Jaya, begitu ya. Jadilah lagu Dangdut Klasik ini menggambarkan curahan hati seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya tanpa kabar dan tanggung jenab.
0: Oh ya. Gitu, ditinggalin
1: jawabnya
0: pasangannya.
1: Iya.
0: Jadi seorang istri ditinggalin sama sumiayanya.
1: Nah betul sekali.
0: Coplok, tanpa betul. Ada kabar berita. Itu ya.
1: Iya.
0: Terus betul. Ternyata udah gitu, ya udahlah kalau memang nggak ada jodoh mah gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan dendam, silaturahmi mah tetap berjalan.
1: Betul.
0: Itu karena bagaimanapun mungkin bukan dahdir gitu kan.
1: Nah bukan dahdir, betul ya. Jadi jangan dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam ya. Jadi,
0: apa kesalahanmu?
1: Nah,
0: lempang begitu aja kamu, tebebeja kami seberapa bulan katanya.
1: Mingguan.
0: Gak ada kabar, cicing aja. Sementara banyak gunjingan dari tetangga. Gitu. Aku menelan sendiri.
1: Nah, ditelan tuh.
0: Menelan sendiri apa yang menjadi gunjingan mereka.
1: Nah,
0: kalau aku ada hubungan dengannya.
1: Wow, gitu ya. Jadi lagu ini mengingatkan agar amarah dan kekecewaan tidak dibalas dengan kebencian. Ya, yang bisa merusak diri sendiri. Ya, jadi ini mengisahkan siapa tadi? Sumia apa?
0: Ini mengisahkan seorang Sumia yang meninggalkan pergi tanpa pesan.
1: Iya.
0: Gitu. Emang kasihan sih kalau ingat ke situ tuh gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Akhirnya menyesal gitu.
1: Iya.
0: Sehingga lagu menyesal dari baik apa Asep Sonata atau dari Mansur S tuh seperti mewakili gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Mewakili penyesalan apa yang pernah dilakukan gitu.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Iya, cuman iya. Nanti pas kesini tuh akhirnya berpikir lagi, oh kalau misalkan aku dengannya sepertinya nggak bakal begini nih gitu.
1: Iya, betul.
0: Memang sekali. Harus begono.
1: Nah, jadi begitu. Mengajak pihak yang pergi atau bersalah untuk berpikir ulang mengenai alasan dibalik keretakan hubungan. Ya, itulah makna dari lagu Jangan Dendam.
0: Jangan Dendam.
1: Ya, gak boleh dendam ya.
0: Gak boleh.
1: Jangan dipelihara.
0: Jadi gak. Ini apa namanya, dilepaskan saja.
1: Nah.
0: Itu.
1: Iya. Ada Magdalena dan Mansur S.

0: Ada hatimu, hatiku.
1: Iya, hatimu, hatiku.
0: Nah, Mansur S dan Magdalena.
1: Magdalena ya.
0: Iya, ini bicara tentang gejolak rindu. Tebaran cinta yang sangat dalam.
1: Dan, oh gitu?
0: Iya, dan kemesraan dua insan yang saling mencintai.
1: Saling mencintai.
0: Nah,
1: ya.
0: Nih bahas nih Bang Jarwo nih.
1: Apa antuh?
0: Pak Jainul juga enggak tekawawa katanya dengar lagunya. Iya, nanti ada tirai cintanya ya, ditunggu ya Pak Jainul ya.
1: Pak Jainul ya. Mas Salim juga kalau mau request lagu kirim aja Pak Mas Salim ya.
0: Bang Arya juga ya. Juga ada siapa? Dangder ya. Yang di belakang tuh ya. Bus Dangder.
1: Ya. Bos Dan mah Bang Jaja ya?
0: Jaja, ya Bang Jaja.
1: Kemana itu ya Bang Jaja ya?
0: Bang Jaja, Bang Dade ya. Yang selalu ada di belakang, di Kapugeran.
1: Oh di Kapugeran ya?
0: Iya. Kalau kita bicara tentang hatimu hatiku ini, liriknya awalnya menggambarkan seseorang yang sulit tidur, gak bisa bobok nih.
1: Oh gak bisa tidur? Mungkin banyak nyamuk.
0: Coba dikasih tahu nyamuknya, jangan
1: digeber-geber dulu.
0: Jangan begadang gitu.
1: Iya digeber-geber dulu, digeber. Kasurnya
0: iya.
1: Dikeprikan dulu.
0: Keprikan dulu.
1: Kalau misalkan udah kelihatan sudah gak ada ngangnyung-nyung-nyung gitu, nyari kelambu.
0: Iya, ya. Jadi yang mungkin sulit malam ini tidur ya di malam hari, kasih tahu sama nyamuk ya, jangan begadang gitu ya.
1: Kasih tahu nyamuknya, jangan nakal ya.
0: Jangan ya.
1: Gitu. Aku mau bobo.
0: Ya, jadi nyamuknya itu suka gigit gitu. Karena dia melanda rasa rindu yang kuat kepada kekasih hatinya ya. Seseorang ini Bang Jarbo ya. Laki-laki dan perempuan ini kedua penyanyi menyuarakan perasaan yang sama, di mana bayangan pasangan seolah hadir menambah kesendirian di malam hari.
1: Ya, sedang sendiri. Jadi dia ngeganggu aja.
0: Iya, di dalam bayangannya itu.
1: Iya, jadi datang enggak, tapi dia tiap mau tidur itu datang gitu
0: datang.
1: Kan. Menghampiri kayak gitu.
0: Nah, ya.
1: Nempokeun. Celinga-celinga gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, jadi kan dia enggak bisa tidur.
0: Ya guys, cepat ya.
1: Ini siapa ini gitu kan?
0: Iya.
1: Mendelekin aku aja gitu kan.
0: Benar.
1: Gitu. Ya. Kamu jauh-jauh gitu kan?
0: Iya.
1: Hanya datangnya bayangan kayak gitu. Harusnya dengan kamunya aja yang datang kayak
0: iya gitu. Dong gitu ya. Kapan di mana bayangan pasangan selalu hadir ya. Jadi menggambarkan kemurnian dan antusias ya saat pertama kali memadu kasih. Ditandai dengan jantung yang berdebar. Waduh, berdebar. Oh,
1: berdebar.
0: Nih. Kencang nih berdebarnya nih ya. Nah, kayak lonceng ya. Ketika mengenang kebersamaan ya. Nah, itulah makna dari hatimu hatiku yang sedang dilanda
1: asrama.
0: Asrama ya, Magdalena dan Mansur S. Ada tirai cinta. Oh ya, selamat malam untuk Pak Jainul yang di malam hari ini ikut gabung juga ya.
1: Iya.
0: Ya, lagunya Tirai Cinta dari Mirnawati. Kapan bisa on air nih Bang?
1: Insya Allah ya, nanti kalau sudah bisa on air lagi ya.
0: Iya.
1: Sementara kita masih mengikuti aturan dulu, iya. Karena memang belum ada handphone.
0: Tirai Cinta ya, oke yuk.

0: Tirai Cinta.
1: Iya,
0: Mirnawati. Ya, diciptakan oleh Muhtar B. Lagu ini ya Pak Jainul. Pak Jainul pada waktu itu
1: apa tuh?
0: Jadi apa itu?
1: Pak Jainul waktu itu mungkin lagi ngajeng jehe ini.
0: Waduh.
1: Kayaknya ya.
0: Iya, luar biasa teropongan Bang Jaro ya. Ya, ini bercerita tentang kepedihan seseorang yang terlanjur mencintai orang lain yang ternyata sudah memiliki pasangan atau berumah tangga.
1: Jadi gimana nih? Ya. Tadinya dia mungkin nggak tahu kalau ya. Dia si orang yang dia sukanya itu nggak pernah ngomong gak gitu
0: pernah
1: kan, nggak punya cerita, panjang aja.
0: Panjang aja
1: gitu
0: ya.
1: Gitu kan. Dikiranya masih lengoh, nggak taunya udah punya bini. Tapi itu hewan itu kalau misalkan apa namanya dengar lagu ini dia tuh aku mah enggak kayaknya gitu.
0: Enggak kayak ya.
1: Ngaku dia apa nggak mau dianggap ini gitu kan.
0: Iya.
1: Nggak mau dianggap sebagai orang yang mencintai sumia orang gitu.
0: Ya, ini menceritakan dilema batin seseorang yang jatuh hati pada orang yang sudah berkeluarga ya.
1: Mm-mm.
0: Sehingga hubungan tersebut berada dalam situasi yang rumit dan terlarang ya.
1: Iya, jadi cinta yang terlarang lah.
0: Iya.
1: Karena dia mengagumi seseorang yang ternyata seseorangnya ini sudah punya pasangan gitu. Dan dia gak tahu kalau apa namanya si orang tersebut tuh ternyata punya bini gitu. Taunya udah jadian gitu. Tahu katanya kalau belum apa udah punya istri mah enggak mau aku juga.
0: Nah, begitu Pak Jainul ya.
1: Ya gitu ya.
0: Jadi tokoh dalam lagu ini menyatakan kesiapan dan ketulusan hatinya untuk menderita. Serta tersiksa karena terlanjur sangat mencintai orang tersebut.
1: Iya terlanjur gitu karena sudah apa namanya sama-sama jalan gitu kan makan bareng gitu sehingga rasa sayang ini terlanjur gitu
0: terlanjur ya
1: terlanjur mencintai kan gitu karena dari awalnya tidak pernah bebeja
0: nah gitu. Itu dia ya.
1: Itu persoalannya gitu
0: ya, bebeja nih Pak Jainul ya. Pak Jainul ini ya udah sering kali ya. Jadi terdapat permohonan ampun ya dan doa kepada Tuhan ya agar ditunjukkan jalan keluar dari kegelapan rasa cinta yang salah. Disertai kesadaran bahwa air mata penyesalan sudah tiada gunanya lagi.
1: Iya tidak arti lah air matanya yang ini tidak arti karena sudah terlanjur gitu. Terlanjur mencintai gitu.
0: Waduh.
1: Penyesalannya itu tidak arti ya gitu.
0: Bagimu,
1: karena udah kagol gitu.
0: Udah kagol ya. Oke baik masih di 89.1 FM.

0: Ya baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita Bang Jarwo di malam hari ini.
1: Iya, jadi kita mengucapkan banyak terima kasih ya untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan.
0: Oke baik.
1: Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.
0: Dan
1: saya yang bertugas Aditya
0: dan Tiko undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Parmios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, rukun unggul, hegar, aman dan yakin.
1: Selamat pagi.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya, untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.
1: Ada apa di bulan September? Ada apa di

17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI. Aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahder Johan.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai

0: kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia, dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Giant Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini, Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Mulatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.